0: berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
4: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Andana Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
0: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
4: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya itu. Okay.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibil Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua sama-sama kita. Jadi untuk jemaah haji dari PPG sudah dua jemaah yang terdokter bersama
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
2: 2026 sudah terhubung ya bersama Bung Marcel, forecaster BMKG Ranai yang bertugas pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bung Marcel.
3: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
2: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
2: Oke, Bang Marcel, kita langsung aja kasih informasi perakiraan cuaca untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai, silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Adanya pola siklonik di sekitar wilayah Kepulauan Natuna serta aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hingga malam hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Subi, Serasan, dan Dai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam hari secara umum cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
2: Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Marcel untuk info cuacanya. Tapi kita mau konfirmasi sedikit ya Bung Marcel, ini kan di Natuna belakangan ini kayaknya udah mulai ada potensi hujan ya Bung Marcel ya, dibandingkan dengan kemarin, minggu-minggu kemarin yang panas terus gitu. Nah, apakah kita ini sudah mulai masuk ke peralihan musim atau transisi ke musim penghujan apa gimana gitu Bung Marcel?
3: Baik Pak, sedikit menjelaskan ya untuk peralihan musim. Untuk Kepulauan Natuna sendiri merupakan wilayah yang termasuk wilayah non-zone atau tidak mengikuti zona musim. Sedangkan menurut data klimatologi, pada bulan Mei hingga Juni di wilayah Natuna sedang mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian curah hujan akan menurun lagi nanti pada bulan Juli. Jadi untuk bulan Mei hingga Juni di wilayah Natuna sendiri memang akan ada lumayan banyak hujan, Pak.
2: Oke deh, makasih Bung Marcel ya untuk info cuaca pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2, dan kami juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas ya buat Bung Marcel dan teman-teman di BMKG Ranai. Tetap semangat.
3: Siapa? Terima kasih, Mbak.
2: Oke, teman Pro.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Baru saja kita dengarkan update informasi perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Dan Anda bisa dengarkan terus informasi perakiran cuaca setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat di Program 1 dan Program 2 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selamat berakhir pekan, cuaca alhamdulillah pagi ini cerah ya. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Yang paling penting tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Baik, pagi ini menemani Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi jelang kita ikuti acara Si Kecil Menyapa ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Salam olahraga, saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar masih bersama kami Pro1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda. Ya, pendengar, hari ini tanggal 10 Mei diperingati sebagai hari Argania Internasional ya. Jadi peringatan ini dicetuskan untuk mengakui signifikansi budaya, lingkungan dan ekonomi dari pohon argan. Nah, melansir dari situs resmi PBB, Hari Argania Internasional itu ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2021. Nah, peringatan ini diajukan oleh Maroko dan didukung bersama oleh 113 negara anggota PBB dan diadopsi melalui konsensus. Nah, pohon argan ini adalah spesies asli wilayah sub-Sahara Maroko, terletak di barat daya yang tumbuh di daerah kering dan semi-kering. Argan itu adalah spesies yang menjadi ciri khas ekosistem hutan dan juga dikenal sebagai Arganerae yang kaya akan flora endemik. Nah, pohon ini pendengar tahan terhadap lingkungan yang keras di bawah kondisi kekurangan air, kemudian resiko erosi dan tanah yang kurang subur. Habitat pohon argan ini sudah dibudidayakan selama berabad-abad, menggabungkan keanekaragaman hayati pertanian, ekosistem yang tangguh, dan warisan budaya yang berharga. Karena alasan itu, wilayah ini telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari berbagai badan PBB. UNESCO menetapkan wilayah produksi endemik ini sebagai cagar biosfer Arganerae pada tahun 1998. Nah, selain itu, semua pengetahuan tentang pohon argan itu juga dimasukkan pada tahun 2014 ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Dan juga pada Desember 2018, FAQ itu mengakui sistem agrosilvopastoral berbasis argan di wilayah Ait Souab, Ait Mansour di Maroko sebagai sistem warisan pertanian yang penting secara global. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 Ranai. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara Si Kecil Menyapa, siaran ulang ya, dari TK Islam At-Thayyibah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi anak-anak Natuna. Salam sehat buat kita semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita bernyanyi lagu Si Kecil Menyapa yang akan dinyanyikan oleh teman kita dari TK Islam At-Thayyibah dan teman-teman yang berada di rumah. Mari kita bernyanyi bersama. Selamat mendengarkan.

0: Baiklah teman-teman yang berada di rumah maupun yang di studio, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama ya, teman-teman di studio maupun di rumah. Ayo semuanya, sikap berdoa.
1: Tampung tangannya.
0: Doa sebelum belajar.
1: Bismillah.

Oke, baik. Halo teman-teman yang ada di rumah maupun yang di studio. Bertemu lagi dengan kami, anak-anak hebat dari TK Islam atau IBA yang beralamat di Jalan Air Lebay Pramuka, Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah TK Islam atau IBA, Ustazah Novita Safitri SH. Hari ini, anak-anak hebat akan ditemani ibu guru, yaitu Ustazah Cahyani Cynthia Dewi SPD dan Ustazah Weni Aprianti SPD. Kami akan membawakan tema suasana kelas dan aktivitas TK Islam yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Acara kita hari ini diawali dengan nyanyian bersama, yaitu lagu Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Fatihah oleh teman kita dari TK Islam Atoibah. Selamat mendengarkan.

Oke, teman-teman yang berada di rumah, selanjutnya temanmu akan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mari mendengarkan.

0: Oke, baiklah anak-anak hebat yang berada di studio dan yang berada di rumah. Teman-temanmu yang di studio baru saja menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita sebagai anak Indonesia hebat senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kebiasaan yang selalu kita lakukan setiap hari. Dari mulai bangun tidur, tidak lupa beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan bergizi, dan bermasyarakat, serta membiasakan tidur cepat. Nah, anak-anak ustazah tidurnya jam berapa ya?
1: Jam 9.
0: Good job. Hebat anak ustazah. Nah, habis itu jangan lupa beribadah ya anak-anak hebat, yaitu salat subuh sebelum melakukan olahraga dan siap-siap berangkat ke sekolah. Semangat anak-anak hebat semuanya. Baiklah anak-anak hebat yang berada di rumah maupun yang berada di studio. Temanmu akan membacakan ayat 1000 dinar dan ayat kursi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita dari TK Islam At-Thayyibah. Selamat mendengarkan.

Nah, selanjutnya teman-temanmu akan membacakan surah-surah pendek, yaitu surah Al-Lahab yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Zikra, Atala, dan Eza. Selamat mendengarkan.

0: ada.
1: Oke, baik, selanjutnya surah Al-Kafirun yang akan dibacakan oleh teman kita Rizky dan Freya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum
3: wa la antum
2: abidun ma abadtum
3: wa la antum
2: abidun ma
1: Oke, baik, selanjutnya surah Al-Kausar yang akan dibacakan oleh teman kita Azam, Alif, dan Abi. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oke, selanjutnya temanmu yang berada di studio akan membacakan surah pendek, yaitu surah Al-Ma'un dan Al-Quraisy, yang akan dibacakan oleh semua teman kita dari TK Islam At-Thayyibah. Ada Zikra, Alif, Eza, Freya, Atala, Azam, Abi, Caca, Rizky, dan Kirei. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hai.

Salam.

Oke, good job. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita yang berada di studio akan membawakan lagu Bahasa Arab Anggota Tubuh yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari TK Islam atau IBA. Ada Zikra, Alif, Eza, Rea, Atala, Azam, Abi, Caca, Rizky, dan Kirei. Selamat mendengarkan.

Oke, good job. Selanjutnya, sebelum acara kita akhiri, mari kita bersama-sama kita bersolawat, yaitu solawat Siti Fatimah, solawat Busra, dan lagu terima kasih. Selamat mendengarkan.

Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, teman-teman dari TK Islam At-Thayyiba akan menyampaikan pesan untuk teman-teman yang berada di studio maupun yang berada di rumah, yaitu pesan Ustazah.

0: Demikian acara si kecil menyapa dari TK Islam Attoibah. Attoibah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

saja kita ikuti acara Sekecil Menyapa dan juga lagu anak-anak ya untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa menemani adik-adik kita yang hari ini sedang menikmati libur di hari Minggu. Baik, sudah pukul 8.30 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda yang lagi sibuk. Pagi ini cuaca cerah ya. Ada yang mungkin sibuk mencuci pakaian, menjemur pakaian dan juga kasur-kasur, bantal-bantal yang akan dijemur di bawah sinar matahari, sibuk beberes rumah juga, menyiapkan sarapan dan makan siang untuk keluarganya, atau lagi packing mau jalan-jalan, piknik dan lain sebagainya. Apapun aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya lancar, tetap jaga kesehatan ya, apalagi cuaca panas, harus perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Baik, menemani Anda pendengar pagi ini, lagu-lagu hiburan dan beragam informasi akan kami hadirkan.

0: sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat dan selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan orang-orang tercinta ya. Baik, sebelum beraktivitas, pendengar, memang kita dianjurkan untuk sarapan dulu ya, agar tubuh pun juga siap dan berenergi untuk melakukan aktivitas. Nah, salah satu sarapan sehat yang dianjurkan itu adalah oats. Nah, oats ini adalah biji gandum kering yang dapat diolah menjadi makanan berupa oatmeal. Di dalam oats terkandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, lemak sehat, protein, kemudian serat, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, ada juga magnesium, fosfor, kalium, kalsium, dan zat besi. Dilansir dari alodokter.com ya, pendengar, ada beberapa fakta menarik ya mengenai sarapan oats yang perlu diketahui. Nah, yang pertama, memberi kenyang lebih lama. Jadi kandungan serat

0: stabil untuk jangka waktu yang lebih panjang, sehingga kita akan merasa bertenaga sepanjang hari ya. Lalu menyehatkan saluran pencernaan. Nah, saat sarapan, pendengar, itu dianjurkan mengkonsumsi oats tinggi serat. Kandungan serat larut dan serat tidak larut dalam oats ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu juga dapat membantu pergerakan usus dan mencegah sembelit. Tidak hanya itu, ketika kita rutin sarapan oats juga diyakini dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker usus besar ya, walaupun hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa fakta menarik sarapan oats ya untuk kesehatan tubuh kita.
1: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
2: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
1: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini, beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
2: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
1: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
2: Makasih ya, Pen.

0: Pendengar, sering mendengar kata besti, singkatan dari besti, dengan ejaan B-E-S-T-I-E alias best friend. Kata besti sebenarnya adaptasi dari bahasa Inggris yang makin populer di Indonesia sejak era media sosial mulai naik daun. Mulanya, kata besti dipakai oleh anak-anak muda di luar negeri untuk menyebut sahabat dekat. Nah, karena pengucapan besti gampang dan terdengar lucu, orang Indonesia mulai mengucapkannya dengan gaya lokal besti dengan ejaan B-E-S-T-I. Sekarang, kata besti tidak hanya dipakai untuk sahabat dekat saja, tetapi sudah menjadi bumbu percakapan agar makin akrab, seru, dan kekinian. Misalnya,
1: "Hai besti, apa kabar untuk hari ini?"
0: Jadi, jangan heran kalau kata besti sering muncul di caption, chat, atau story. Nah, kamu sendiri sudah memanggil siapa saja dengan sebutan besti hari ini?

0: Ihsan, mau kemana kamu? Berisik tahu suara motor kamu itu.
1: Apaan sih Jule? Jangan lebay deh. Keren tahu suara motorku kayak gini.
0: Apaan yang keren? Yang ada suara motor kamu mengganggu tahu. Tidak cuma aku, tetangga juga terganggu tuh.
1: Ya deh, maaf.
2: Dengan memiliki tengah rasa, kamu bisa memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta memiliki empati dan kesabaran dalam berinteraksi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan juga positif. Yuk, ciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan juga damai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti, kamu sekarang rajin banget ya menanam sayur di pekarangan?
1: Ya iyalah Ta, ini tuh supaya kita bisa punya sayur segar setiap hari, lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
0: Tapi kan pekarangan kamu ini kecil Siti.
1: Gak masalah sih, nah ini ya cabai, kangkung, dan bayam tuh kan bisa tumbuh di pot ataupun botol-botol bekas gitu.
0: Wah, jadi gak perlu selalu beli di pasar dong.
1: Betul, ini tuh namanya kita menjaga ketahanan pangan dari rumah sendiri.
0: Sini-sini Siti biar aku bantu, biar nanti bisa makan sayur tanaman hasil sendiri.
1: Nah, itu baru hebat, menanam hari ini untuk masa depan yang lebih baik.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ya, pendengar lagu dari Zivilia sudah kami hadirkan untuk Anda. Saat ini sudah pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih berbagi informasi pagi ini, yaitu tentang fakta menarik sarapan oats ya. Jadi selain memberi lebih banyak energi, membuat kenyang lebih lama, juga menyehatkan saluran pencernaan. Jadi saat kita sarapan, pendengar dianjurkan mengkonsumsi oats tinggi serat karena ini dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan kita, membantu pergerakan usus dan mencegah sembelit, lalu menurunkan kadar kolesterol. Mengkonsumsi oats sebagai sarapan dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah kita. Hal ini karena serat larut di dalam oats itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh ya, dan juga mampu mengikat kolesterol jahat yang ada di dalam usus untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Nah, selain itu, oats juga bisa mengurangi penyerapan kolesterol jahat di empedu. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kadar gula darah. Nah, fakta lain dari konsumsi oats setiap pagi adalah kebiasaan yang dapat menjaga kadar gula darah tetap normal. Jadi oats ini mengandung serat yang dapat menghambat penyerapan gula sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jika dikonsumsi secara rutin, oats juga dapat menurunkan resiko terkena diabetes tipe 2. Selain praktis dan mengenyangkan, sarapan oats juga memberikan banyak manfaat untuk kesehatan ya. Jadi saat ini masih banyak yang enggan memilih oats untuk sarapan pagi karena rasanya yang hambar. Jadi supaya lebih enak, kita bisa menambahkan irisan buah-buahan, madu, sayuran, atau ayam suwir ke dalam oatmeal sesuai selera, sehingga menjadi sajian sarapan lezat yang bernutrisi. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saya Edian Sapitra, mahasiswa tingkat akhir. Menurut saya, penyelenggaraan pesta bola tahun 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko merupakan perhelatan olahraga yang sangat dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Indonesia. Kehadiran RRI dalam menyelenggarakan siaran pesta bola dunia tahun 2026 akan menjadi kabar baik yang sangat menggembirakan, karena melalui siaran RRI, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pertandingan, mendapatkan informasi terbaru, serta merasakan semangat kompetisi Piala Dunia meskipun berada jauh dari lokasi pertandingan. Saya menilai ini sebagai langkah positif karena RRI menghadirkan informasi yang cepat, terpercaya, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, siaran ini dapat menambah antusiasme masyarakat serta mempererat kebersamaan melalui semangat sportivitas yang dibawa oleh sepak bola dunia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan lo. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman-teman.
1: Cece, bau-bau baju baru nih.
0: Enggak lah, ini baju bekas, Shay.
1: Masa sih baju bekas? Bagus banget bahannya.
0: Nih, lihat mereknya. Dari luar negeri, Shay. Barang boleh bekas, tapi kualitasnya enggak kaleng-kaleng. Murah lagi. Beli dong, Shay, barang luar negeri. Ntar aku kasih linknya.
1: Kalau baju bekas dari luar negeri, aku enggak mau lah. Aku lebih suka produk dalam negeri.
0: Kenapa sih enggak mau? Harganya murah loh, Shay. Bagus lagi. Daripada kita beli baju baru, mahal lagi harganya. Kita kan bisa hemat beli barang bekas.
1: Maaf ya, Pit. Aku tuh lebih suka beli produk dalam negeri. Murah atau mahalnya itu tergantung harga dan kualitasnya. Kalau baru dan kualitasnya bagus, pasti mahal dong, Pit. Sama aja, baju yang kamu beli itu kan bekas, makanya murah.
0: Pokoknya nih, aku tetap mau beli baju bekas luar negeri. Murah meriah, bagus lagi.
1: Itu hak kamu, Pit. Tapi kan setidaknya kita sebagai anak bangsa, jangan bangga menggunakan produk luar negeri.
2: Banggalah dengan produk dalam negeri. Kalau tidak kita yang cinta produk dalam negeri, siapa lagi?

0: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Sembilan 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, cuaca luar biasa panasnya ya hari ini. Ya, jadi untuk yang ingin beraktivitas outdoor atau di luar ruangan, nah jangan lupa untuk gunakan sunscreen ya, karena terpapar sinar matahari secara langsung ini juga tidak baik ya untuk kesehatan kulit kita. Nah, dengan menggunakan sunscreen, ini bisa melindungi kulit kita dari pengaruh paparan sinar matahari langsung. Tapi dengan langkah dan cara yang benar. Nah, banyak yang hanya memakai sunscreen sekali saja ya sebelum menggunakan make up. Nah, padahal pendengar, sunscreen ini harus kita apply berulang kali ya agar bisa melindungi kulit kita dari pengaruh paparan sinar UV berlebihan. Jadi dengan memakai sunscreen secara rutin dan benar, membantu menjaga kulit kita tetap sehat, cerah, serta terlindungi dari resiko jangka pendek maupun jangka panjang akibat paparan sinar matahari. Nah, bagaimana cara yang seharusnya kita lakukan yang baik dan benar tentunya ya untuk penggunaan sunscreen ini? Yang pertama, kita bersihkan dulu kulit wajah kita ya. Jadi langkah yang paling awal sebelum kita apply sunscreen ya, yaitu dengan tidak melewatkan membersihkan kulit terlebih dahulu. Jadi pastikan kulit tetap dalam keadaan bersih. Membersihkan wajah, leher, kemudian area tubuh lainnya yang akan diolesi sunscreen itu penting agar sisa kotoran, minyak, dan sisa make up tidak menghalangi penyerapan sunscreen. Kulit yang bersih itu membuat sunscreen dapat menempel dengan baik sehingga perlindungannya pun lebih optimal. Kemudian gunakan sebelum beraktivitas di luar. Nah, cara pakai sunscreen yang benar itu dengan mengoleskannya sekitar 15 menit ya sebelum keluar rumah. Jadi langkah ini penting agar sunscreen sempat bekerja dan membentuk lapisan perlindungan sebelum kulit terpapar sinar matahari. Nah, selain itu kita gunakan jumlah yang cukup. Untuk wajah dan leher, gunakan sunscreen sebanyak 2 jari penuh, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, pendengar, jangan lupa juga oleskan pada area telinga, belakang leher, punggung tangan, dan bagian tubuh lain yang terbuka atau sering terpapar matahari. Baik, masih ada langkah selanjutnya ya, menggunakan sunscreen yang baik dan benar agar dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UV berlebihan. Kita dengarkan dulu ada lagu untuk Anda, Cinta Gila.

0: saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina.
0: Awalnya pinjaman ini digunakan.
1: Aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.

Saya Isan Ulfani, seorang pegawai sekaligus pencinta bola. Saya sangat mendukung rencana RRI dalam menyelenggarakan Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menjadi momen besar yang sayang untuk dilewatkan. Lalu menurut saya, kegiatan ini sangat positif ya, karena bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kami para pecinta sepak bola yang tidak bisa menyaksikan langsung ke lokasi. Lalu acara seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan, baik melalui siaran maupun kegiatan nonton bareng. Saya berharap RRI dapat mengemas acara ini dengan menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga euforia Piala Dunia bisa dirasakan secara luas di Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai siang Anda bersama rekan kami ada Yulis Hamzah hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 10.03 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Anda. Saya Yulis Hamzah kembali menemani Anda untuk edisi hari ini ya. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kita bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia Ranai, kanal inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35k. Teh manis dingin 5k. Kok ditulis K sih?
5: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai Jendela Negeri untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya, dengan topik kita Indonesia Layak Anak. Nah, pendengar, untuk para orang tua ada cara cerdas untuk memilih daycare ya. Jangan asal pilih agar anak tepat tempat penitipannya. Jadi pendengar, bagi orang tua yang bekerja memutuskan untuk menitipkan anak pada orang lain, ini adalah pilihan yang sulit ya, terutama dalam memilih daycare atau tempat penitipan anak. Nah, seringkali orang tua hanya melihat permukaan yang estetis tanpa menilik lebih dalam saat menitipkan anaknya. Jadi pendengar, pemilihan daycare yang sesuai ini merupakan kewajiban bagi para orang tua, khususnya saat bekerja. Selain menjaga dan mengurus anak, daycare yang baik ini sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Jadi pendengar, ada beberapa panduan penting saat kita memilih daycare ya, yang tepat untuk memastikan kesesuaian sebelum menjatuhkan pilihan. Nah, untuk Anda pendengar, yang kita harus perhatikan adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewati, pengecekan administratifnya. Jadi sebuah daycare yang kredibel ini memiliki izin operasional resmi dari instansi terkait seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Nah, izin ini menjamin bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi standar kelayakan fisik dan keamanan. Nah, selain legalitas dokumen, periksa juga legalitas sumber daya manusianya. Tanyakan, tidak perlu sungkan ya, untuk menanyakan mengenai tingkat perputaran karyawan, kemudian juga stabilitas stafnya, dan ini adalah indikator kesehatan manajemen. Jadi struktur pengasuhan yang stabil bergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan untuk Anda pendengar, kami kembali berbagi untuk Anda seperti apa para orang tua untuk memilih daycare yang tepat untuk anak. Tetaplah di program 1, kita bersama di Jendela Negeri.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kita masih bersama di jendela negeri terkait dengan info cara cerdas orang tua memilih daycare yang tepat untuk anak. Kalau tadi kita sudah menyampaikan terkait dengan verifikasi legalitas dan kestabilan struktur daycare-nya. Kemudian juga pendengar, jangan lupa untuk rasio pengasuh setiap anak ya. Jadi jangan hanya bertanya berapa jumlah total staffnya, tetapi mintalah rincian rasio per kelasnya. Jadi pendengar, kemudian juga audit keamanan dan higienitas daycare. Jadi saat melakukan survei lokasi, lakukan pengamatan keselamatan kerja. Jadi periksalah apakah semua sudut furniturnya tumpul atau diberi pengaman, apakah stop kontak tertutup atau ada pagar pengaman ya, dan juga keamanan-keamanan lainnya. Kemudian juga pendengar, manajemen kesehatan anak. Nah, ini juga penting. Manajemen kesehatan dalam ekosistem daycare bukan hanya penyediaan kotak P3K saja, melainkan sebuah sistem preventif yang berlapis yang dirancang untuk

Ini langkah terakhir yang seringkali paling akurat adalah berbicara dengan sesama ibu pekerja yang menitipkan anaknya di salah satu daycare yang mungkin Anda survei. Nah, hindari hanya membaca ulasan di Google yang mungkin biasa, dan jangan hanya melihat testimoni di website mereka ya. Tetapi cobalah cek forum independennya, cari ulasan objektif dari orang tua lain. Jadi pendengar, ini juga bisa dengan cara mungkin datang 15 hingga 20 menit sebelum jam jemput sore, mungkin bisa berbicara dengan orang tua di area tunggu ya, atau saling share ya. Nah, tanyakan tentang bagaimana pihak manajemen merespon keluhan, apakah anak mereka terlihat antusias saat diantar ke daycare setiap paginya. Nah, pendengar, itu tadi beberapa cara sederhana yang bijak yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memilih daycare. Dan untuk anda pendengar, semoga ini membantu dan bisa menjadi referensi untuk para orang tua yang mungkin saat ini sedang memilih daycare untuk anaknya ya. Dan untuk anda pendengar, salam bahagia untuk kita di akhir pekan ini, dan tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Yalah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
1: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncongbul FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Warta Berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya dan selamat menikmati akhir pekannya. Kita masih bersama di Ranai Siang tentunya dengan beragam program yang akan kami hadirkan untuk Anda dan informasi-informasi terkini lainnya.
1: Ranai Siang Ini. Ranai Siang Ini.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami juga sampaikan bahwa hari ini tanggal 10 Mei setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia, ya. Jadi pendengar, setiap tanggal 10 Mei secara global diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, mengumpulkan dana penelitian dan meningkatkan perawatan bagi penderita lupus. Jadi pendengar, melansir dari World Lupus Federation, Hari Lupus Sedunia ini ditetapkan pada tahun 2004 lalu oleh Lupus Foundation of America. Penetapan peringatan ini bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus dan penyakit terkait di New York AS. Kemudian juga tujuan utama peringatan ini adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok lupus di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini juga sebagai kampanye global untuk menarik perhatian para dampak lupus terhadap orang-orang di seluruh dunia. Dan pendengar, untuk kampanye tahun ini menyoroti gejala penyakit yang seringkali tidak terlihat seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi untuk mengurangi keterlambatan diagnosis dan memastikan tidak ada seorang pun yang menghadapi penyakit ini dalam diam. Dan lupus merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sehat sendiri. Dan yang menyebabkan peradangan, penyakit ini juga sering dijuluki penyakit seribu wajah karena gejalanya bervariasi, menyerupai penyakit lain dan bisa menyerang berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan peringatan Hari Lupus Sedunia untuk hari ini, ya, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan kami juga sampaikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan lagu-lagu islami kami hadirkan untuk Anda.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Peringati penampun Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa alasan kosmetik kadaluarsa itu harus kita hindari ya. Jadi pendengar, kosmetik menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan dan juga penampilan sehari-hari bagi wanita. Namun masih banyak orang yang kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa maupun cara penyimpanan kosmetik ini. Padahal kosmetik yang sudah rusak atau melewati masa pakai ini dapat menimbulkan berbagai masalah kulit seperti iritasi, jerawat, hingga infeksi. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kosmetik agar tetap aman digunakan. Dan pendengar, beberapa permasalahan yang dapat muncul jika kita tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kosmetik. Dan pertama tentunya jerawat, kemudian juga ruam dan iritasi kulit, infeksi kulit dan mata, kemudian juga bintitan. Jadi pendengar, penting bagi kita untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa sebelum menggunakan atau membeli kosmetik. Dan cara penyimpanan kosmetik ini juga sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kulit. Jangan hanya fokus pada hasil makeup, tetapi pastikan juga produk yang kita gunakan masih aman dan layak pakai. Jadi dengan kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan dan rutin mengecek masa pakai, kosmetik dapat digunakan lebih aman dan nyaman setiap harinya. Nah, untuk pendengar, khususnya untuk kamu Hawa, jangan lupa ya memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kosmetik dan juga cara penyimpanan yang bersih agar kosmetik yang kita gunakan aman untuk kulit. Dan mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah di program 1, kita nikmati lagu dari Ada Band lewat lagunya Ada Baiknya.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah untuk siang ini.
1: Informasi seputar Natuna.

aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar. Akan kami hadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna. Dan beragam peristiwa tersebut akan terangkum dalam berita sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh rekan kami Marjani.

0: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur selama 3 bulan terakhir terbanyak terjadi di wilayah Ranai Kota.
1: Selama 3 bulan terakhir dari Januari hingga Maret 2026, titik lokasi kebakaran hutan terbanyak di wilayah Kecamatan Bunguran Timur terjadi di Ranai Kota. Hal itu dikatakan Camat Bunguran Timur Superman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Superman mengatakan, adapun sejumlah titik lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, antara lain di Ranai Kota, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang.
2: Dapat kami sampaikan bahwa khusus di Kecamatan Bunguran Timur ada beberapa titik terjadi kebakaran hutan dan lahan, antara lain di wilayah Ranai Kota, di Sungai Ulu, dan di Desa Sepempang. Adapun yang paling banyak kejadian tersebut berada di Ranai Kota.
1: Dari Januari hingga Maret 2026, jumlah kasus kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Bunguran Timur terdata sebanyak 32 kasus kebakaran hutan dan lahan.
2: Dari data yang dihimpun oleh kami, Kecamatan Bunguran Timur beserta dinas terkait, bahwa untuk dari bulan Januari sampai bulan Maret saja itu sudah terjadi 32 kasus kebakaran hutan dan lahan. Itu khusus wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
3: Ya, kalau untuk dari Januari berapa banyak? Itu
2: untuk di bulan Januari 10, kemudian di bulan Februari ada 8, dan di bulan Maret kita ada 14 kejadian. Untuk bulan April kita sedang lakukan pendataan.
1: Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya karhutlah, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi membakar hutan dan lahan dengan sengaja, serta melakukan aksi-aksi pembakaran yang dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pulau terluar Indonesia menjadi kendala ketersediaan kebutuhan pokok dan akses transportasi pelajar. Pemerintah Kabupaten Natuna gelar dorong realisasi pembangunan.
4: Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta sejumlah instansi terkait menggelar forum group discussion FGD Prastudi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan kebutuhan infrastruktur pelabuhan di wilayah kepulauan. Dalam forum tersebut, Camat Pulau Panjang Said Muhtar menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat di wilayahnya, khususnya di Pulau Panjang dan Pulau Kerdau. Ia menyoroti belum tersedianya pelabuhan yang memadai sebagai hambatan utama dalam akses transportasi dan distribusi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan kondisi air laut yang surut kerap membuat masyarakat tidak dapat menyeberang antar pulau. Dampak paling dirasakan adalah oleh para pelajar yang harus berangkat lebih awal, bahkan sejak subuh demi menghindari air surut.
5: Kalau posisi air kering, itu masyarakat Pulau Panjang tidak bisa pergi ke Pulau Kerdau. Masyarakat Pulau Kerdau tidak bisa pergi ke Pulau Panjang karena kondisi air. Dan kita yang kasihani anak sekolah. Jadi seandainya pelabuhan berisi Pulau Tengah, kami bisa ke Pulau Panjang, Pulau Kerdau ke Kerdau, Kerdau bisa ke Pulau Panjang. Karena di pelabuhan Singiseng itu dalam, ya, tidak naruh. Jadi kasihan anak sekolah, atau bahasa Romanya pengundur air, turun ke laut. Ada kejadian beberapa tahun lalu, kena lepuh. Ikan batu itu, ikan bisa itu, banyak kena lepuh. Apalagi, mungkin di mereka masih pagi jam 7, itu kena air kering, itu jam 5 subuh mereka sudah pergi.
4: Selain itu, ia juga mengungkapkan kejadian bongkar muat barang yang berisiko tinggi akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan. Insiden jatuhnya barang dari kapal ke pompong beberapa waktu lalu membuat pihak kapal enggan melakukan aktivitas bongkar muat di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Natuna Chance Wilan menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan harus melalui berbagai tahapan perencanaan, mulai dari prastudi kelayakan hingga tahap teknis lanjutan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan realisasi pembangunan.
6: Di tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, semoga nanti ini kan tahapan-tahapan itu bisa kita selesaikan. Karena kita daerah kepulauan dan radius antara kecamatan-kecamatan sangat tinggi, juga melihat sarana-prasarana yang ada saat ini sangat tidak layak. Kita meminta bantuan agar direvitalisasi atau diberikan contohnya pelensengan dan lain-lain. Juga pelabuhan di Pulau Panjang. Tetapi itu perlu waktu. Karena dari tahap-tahap dari pra-FS, FS, DED itu perlu waktu. Kita akan dorong terus agar segera bisa dibantu secepatnya.
4: Ya, terdapat sejumlah wilayah prioritas pembangunan pelabuhan di Natuna seperti Pulau Panjang, Seluan, Serasan, Midai, Subi, dan beberapa titik lainnya. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Pembangunan pelabuhan laut dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Natuna, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar pulau, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
0: Sebanyak 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur berhasil melaju ke tingkat provinsi Kepulauan Riau pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional tahun 2026.
1: Sebanyak 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur berhasil melaju ke tingkat provinsi Kepulauan Riau pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional tahun 2026. Keberhasilan ini menjadi capaian membanggakan sekaligus bukti kualitas pembinaan seni di lingkungan sekolah. Para siswa yang lolos merupakan peraih juara 1 dari berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Mereka akan mewakili Kabupaten Natuna untuk bersaing di tingkat provinsi dalam waktu dekat. Capaian ini tidak lepas dari proses latihan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh para guru pembina. Sekolah juga memberikan dukungan penuh dalam pengembangan bakat dan minat siswa di bidang seni. Pembina kegiatan Adinda SPD mengatakan keberhasilan siswa merupakan hasil kerja keras dan latihan yang dilakukan secara konsisten.
7: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS 3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Hajah Ida Susanti SPD, mengapresiasi capaian yang diraih para siswa. Yang menilai prestasi ini menjadi kebanggaan bagi sekolah dan motivasi bagi peserta didik lainnya.
8: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS 3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
1: Dengan capaian ini, SMA N1 Bunguran Timur optimistis mampu bersaing di tingkat provinsi. Sekolah juga berkomitmen terus mendorong lahirnya prestasi di bidang seni dan kreativitas di kalangan pelajar. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Wilayah perbatasan yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T yakni Pulau Laut, Kabupaten Natuna terpilih menjadi lokasi penyaluran sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna akan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Satu ekor sapi dengan bobot mendekati 1 ton tersebut rencananya akan disalurkan ke Masjid Air Payang Kecamatan Pulau Laut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, Wan Zayali mengatakan bahwa bantuan sapi kurban ini merupakan program pemerintah pusat dengan kuota 1 ekor untuk setiap kabupaten. Wan Zayali menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Bupati Natuna, sapi kurban presiden akan disalurkan ke Kecamatan Pulau Laut, tepatnya di Masjid Air Payang. agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
10: Itu Pulau Laut di Masjid Air Payang. Itu proses pengiriman itu semua ditanggung oleh pemerintah pusat.
11: Kapan itu Pak, kalau dari jadwal begitu rencana?
10: Dari jadwal itu biasanya kita 2 hamin ya. Ya, hamin 2 gitu. Hamin 2 ataupun hamin 1 kita sudah langsung bergerak sampai ke Pulau Laut.
9: Sementara itu pemilik sapi Pak Mondosio mengaku bersyukur dan bangga karena ternaknya terpilih sebagai sapi kurban bantuan presiden. Ia menilai bahwa sapi dengan ukuran besar masih tergolong langka di wilayah Natuna.
12: Ya, saya terima kasih banyak juga atas pilihan sapiku ini kan, dipotong di Kabupaten Natuna kan. Ya mudah-mudahan tahun ke depan pun Pak Prabowo, Pak Presiden bisa melanjutkan pemotongan sapi ini dari aku juga, karena sapi di Natuna itu yang besar langka, susah pilihannya. Ini termasuk yang paling besar di Natuna.
9: Sedangkan untuk proses pengiriman sapi hingga ke lokasi pemotongan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam perayaan Idul Adha di Kabupaten Natuna, khususnya di Kecamatan Pulau Laut. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Seluan menerima bantuan logistik kebencanaan dari pemerintah Kabupaten Natuna.
1: Pemerintah Kecamatan Seluan menerima sejumlah bantuan logistik kebencanaan dari pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial. Camat Seluan Emil Lesmana, seandainya konfirmasi RRI Selasa malam mengatakan, adapun sejumlah bantuan logistik kebencanaan yang diterima, diantaranya makanan siap saji, tenda, dan kasur. Bantuan yang diterima tersebut diperuntukkan untuk masyarakat korban terdampak bencana, seperti banjir, gelombang tinggi, dan bencana lainnya.
13: Yang dinas sosial itu terkait untuk korban bencana. Satu bantuan yang diberikan makanan siap saji, kemudian ada tenda, kemudian ada kasur. Itu, tiga itu yang dikasih. Ya, kalau sasaran yang jelas untuk masyarakat korban bencana ya, kait misalnya longsor atau gelombang tinggi. Nah itu kan gelombang tinggi biasanya banyak rumah yang hancur gitu kan, tiang banyak yang tumbang, dan masyarakat yang tinggal di atas tebing.
1: Diharapkan dengan diterimanya bantuan logistik kebencanaan tersebut, nantinya akan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana.
13: Harapan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang terkena bencana.
1: Berdasarkan data yang diterima RRI dari Dinas Sosial Kabupaten Natuna, dari 8 kecamatan terjauh yang menerima bantuan logistik kebencanaan tersebut, saat ini baru disalurkan di Kecamatan Seluan. Sementara untuk 7 kecamatan lainnya, masih dalam tahap proses penyampaian, menunggu jadwal kapal. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pegadaian Cabang Natuna menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa Sekolah Dasar Negeri 09 Air Raya Ranai melalui program Pegadaian Peduli Gold Generation.
9: Penggadaian Cabang Natuna melalui program Penggadaian Peduli Gold Generation memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa SD Negeri 009 Air Raya, Kelurahan Bandar Sahranai, Kabupaten Natuna pada Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Natuna, Chen Swilan. Dalam sambutannya, Kepala Cabang Penggadaian Natuna, Jufriyadi menjelaskan, program Penggadaian Peduli Gold Generation merupakan program nasional yang dilaksanakan di 62 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Natuna menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima program tersebut pada tahun.
14: Penyerahan bantuan kepada murid-murid SD 09 Bandar itu berupa tas sebanyak 109 buah beserta perlengkapan sekolah.

0: seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Kepri ini kita salah satunya.
1: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Shui-lan menyampaikan apresiasi kepada PT Penggadaian yang dinilai telah memberikan perhatian kepada masyarakat Natuna, khususnya anak-anak sekolah. Ia berharap semakin banyak BUMN. Chen Shui-lan berharap akan semakin banyak BUMN maupun instansi vertikal yang turut mendukung dunia pendidikan dan masyarakat di daerah perbatasan.
2: Dan tentunya saya mewakili mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah sangat memperhatikan masyarakat Natuna, kaum duafa, anak-anak sekolah, dan luar biasa sekali, tentunya kita berterima kasih.
1: Program Penggadaian Peduli Gold Generation memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa SD Negeri 009 Air Raya yang disambut antusias para siswa. Bantuan yang diberikan berupa tas sekolah beserta perlengkapan belajar untuk menunjang aktivitas sekolah sehari-hari. Sebanyak 109 paket bantuan disalurkan kepada para siswa. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Anak petani Natuna lolos beasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Pepi Serpong.
4: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Natuna. Seorang anak petani asal Desa Harapan Jaya bernama Vita Olita, siswi Manasatu Natuna, berhasil lolos seleksi masuk Politeknik Engineering Pertanian Indonesia melalui program beasiswa pendidikan vokasi pertanian. Vita merupakan putri dari Supadi, seorang petani sederhana yang sehari-hari bekerja di kebun karet dan salak. Dalam proses seleksi, Vita harus melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi administrasi tingkat nasional, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan meliputi tes darah, narkoba, radiologi, gigi, dan mata. Seleksi tersebut diikuti peserta dari sekitar 120 sekolah di seluruh Indonesia untuk Kementerian Pertanian.
5: Vita tuh pengen matain perspektif kalau misalkan ada yang bilang petani tuh gak keren. Apa sih anak muda jadi petani? Apa sih petani tuh biasanya cuma untuk orang tua. Vita gak mau lagi ada anak muda yang bilang kayak gitu. Karena kalau bukan kita yang melanjutkan, siapa lagi? Lagian gak mungkin Indonesia tuh bergantung terus sama pertanian kayak beras segala macam untuk pangan dari luar, dari import, ekspor kayak gitu. Pengen Indonesia tuh maju dari sektor peternakan maupun pertaniannya gitu.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wansa Jali mengatakan pihaknya memberikan surat rekomendasi karena Vita memang berasal dari keluarga petani. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan sehingga Vita memperoleh kesempatan beasiswa pendidikan di PPI Serpong. Bupati Natuna Chen Shui-lan menyampaikan pemerintah daerah akan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak kampus agar semakin banyak anak-anak Natuna dapat diterima dan memperoleh beasiswa di perguruan tinggi tersebut.
6: Kemarin itu memang mereka ke kantor kita dan minta bantulah gitu dari kita bahwa memang benar
7: rekomendasi.
6: Ya, rekomendasi memang benar bahwa mereka memang anak petani. Dan ini juga saya sampaikan sama ibu. Ibu juga langsung sigap langsung memberikan rekom itu.
7: Dan salah satu rekom itu memberikan kepercayaan mereka, yeah, untuk memberikan beasiswa. Ke depan tentunya dari universitas tersebut kita akan dari Pemda akan propose untuk kerjasama, yeah, supaya lebih banyak lagi anak-anak kita bisa diterima mendapatkan beasiswa di sana.
4: Saat ditemui RRI, Vita mengucapkan terima kasih untuk dukungan pemerintah daerah melalui rekomendasi Bupati yang telah mendukungnya untuk meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke PPI di Serpong. Demikian, Yuspianti melaporkan.
3: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat provinsi ke Pulau Riau pada festival dan lomba seni siswa nasional tahun 2026.
8: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Mereka selanjutnya akan mewakili Kabupaten Natuna pada ajang FLS3N tingkat provinsi. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Dukungan sekolah melalui pembinaan dan pendampingan dinilai berperan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi kompetisi. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
9: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
8: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
10: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
8: SMAN 1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita, ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
11: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
3: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
12: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
3: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat, baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.

pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti berita sepekan untuk hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita daerah untuk siang ini ya, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 13.29 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya di siang Anda, kami temani dengan Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
2: Oh, and mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side of 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Joseph Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodeng. Prodeng untuk siang hari ini ya, silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Prodeng.
1: Halo, Dut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Rekenjaya.
0: Mak Ngasinar.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar Mak Ngasinar siang nih?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Mak Ngah, lagu apa nih?
1: Mau lagu Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Maria dari Penjaya, untuk Ayi dari Penjaya, untuk Mary juga dari Penjaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngasinar ya, lagunya Pengadilan Cinta siang ini. Baik, untuk Anda pendengar, masih kami nantikan. Untuk Anda yang akan bergabung, masih di line telepon 08117033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, belum tersambung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut.
0: Adalah kita.
2: Adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Bunda Isal, ini.
0: Ah, Bunda Isal dari mana
2: tuh? Pasir.
0: Dari Pasir Pangarayan. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Yulis kan?
0: Iya.
2: Nah, betul suaranya lapar.
0: Apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah sehat. Ini sehat keluarga.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bun?
2: Ini mendung-mendung aja nampaknya.
0: Oh, mendung-mendung di sana ya.
2: Mendung-mendung manja mungkin.
0: Oke, apa masak siang nih?
2: Masak? Gulai telur ayam bulet. Sama tempe.
0: Sedap.
2: Itu yang murahnya.
0: Oke, Bun. Lagu apa nih?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin dah, Yulis.
0: Belum. Apa judulnya?
2: Belum naiknya kan?
0: Belum.
2: Apa? Kau yang pernah ku sayang.
0: Kau yang pernah ku sayang. Oke, mantan.
2: Mantap. Mantap lah Yulin. Dapat tu cakap dengan Yulin. Salam-salam ni Yulin ya. Mama masih kembar dah masuk belum?
0: Belum.
2: Tu mama kembar, yuk mama kembar. Ni Yulis Hamzah ni, siaran. Untuk mama si kembar, untuk Zainuddin juga, untuk Mario ya, untuk Pak apa ini di apa ni di VIP Rich tu Pak apa namanya dulu Pak, Pak Iwan, Pak apa ya Pak Umar. Dan untuk Bang Herma Rajab juga bersama Marsunah ya, dan untuk anak-anaknya juga semoga sehat selalu di sana. Dan untuk semualah pendengar Rai Ranai, semoga sehat selalu semuanya, dan penyiarnya juga ya Yulis, semoga sehat selalu. Untuk Yulis semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Baik,
2: murah rezekinya, bertambah umurnya.
0: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti Yulis. Makasih Yulis. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Isal ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis, cantik itu.
0: Bang Zainuddin yang ganteng itu.
3: Balikannya.
0: Lagu apa nih, Bang Zainuddin?
3: Lagu apa ya? Menunggu aja.
0: Menunggu?
3: Ya.
0: Mau nunggu siapa?
3: Menunggu Mayulis datang.
0: Oke lah ya, ditunggu ya. Dijemput lah.
3: Apa?
0: Dijemput lah.
3: Salam-salam jemput. Salam-salamnya sama Bunda Isal dari Pekaraya ya.
0: Pasir Pangarayan.
3: Ya, Pasir Pekaraya. Ya, yang cantik itu ya. Harus senyum ya.
0: Senyum.
3: Ada tuh sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
3: Senyum beneran ya.
0: Bener banget.
3: Pelaternya siapa?
0: Bang Janu.
3: Bang Janu yang ganteng itu. Senyum Bang Janu. Senyum. Senyum beneran Bang Janu. Yeah. Sama adik Dandi dekat Masjid Agung tuh. Senyum adik Dandi. Pernah Masari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum Pernah Masari. Senyum. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Dah tuan dengar dia semuanya lah. Tak orang mau gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata dia nanti kupang yang cantik itu.
0: Baik, terima kasih Bang Zainuddin yang ganteng itu dari Batu Gajah sudah bergabung ya. Dan kita sapa satu lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang kembali.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Mama Dini di Sumedang.
0: Dengan siapa?
4: Mama Dini.
0: Oh, Mama Dini dari Sumedang.
4: Iya.
0: Oke, Mak Dini, kemana cuaca di Sumedang hari ini? Hujan ke panas?
4: Lagi panas sekali.
0: Oh, Kak. Panas sekali. Oleh iya. Kela, lagu apa nih?
4: Lagunya Panas Membara.
0: Panas Membara, sesuai dengan cuaca iya. Ya?
4: Iya. Salam-salamnya buat Kak Ani di Batu Ubi, untuk Mario Berisam, untuk Pitung di Klange. Untuk Mama Sri, salam kenal di udara Mama Sri. Untuk kakak juga dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat Mama Dini dari Sumedang ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Prodangdut, tapi kita putarkan dulu ya karena sudah ada lagu-lagu pilihan dan nantinya pendengar dapat kembali bergabung bersama kami di line telepon. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Prodangdut.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Pro Dangdut dan kita sudah nikmati lagu-lagunya tadi. Kali ini kami akan sapa kembali Anda di line telepon ya, di 08-1170-33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan orang Kelangan, Pak.
0: Siapa tuh?
1: Pitung.
0: Oh, Bang Pitung. Oke, Bang Pitung, lagu apa nih?
1: Lagunya dari Roma udah naik ya, Mbak?
0: Belum.
1: Belum. Lagunya, tapi judulnya nggak tahu, liriknya gini.
0: Gimana?
1: Yang cantik, siapa yang punya gitu.
0: Terus lah nyanyi.
1: Ya udah, gitu aja.
0: Oke, nanti kita cek lagunya ya.
1: Oke. Salam-salamnya buat Yulinda, buat Mama. Mama siapa tadi yang di Sumedang? Mama Dini ya? Buat Bunda Isal juga. Buat Purnama Sari. Buat siapa lagi ya? Buat keluarga Eraya semuanya, buat keluarga Kelanga ini semuanya, Sebedeu juga. Buat Kak Mus, Bang Is, Pak Zai. Buat Mbak Iblis dengan operator siapa, Mbak?
0: Bang Zanu.
1: Bang Zanu. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, siapa yang punya ya? Dari
1: Rumah Irama. Oke, siap. Iya. Mungkin Mbak Iblis yang punya deh. Udah ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pitung. Di belakang Bang Pitung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kah?
2: Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Kak Berlian dari Tanjung Pinang.
2: Ya,
0: orang Tanjung Pinang. Apa kabar Tanjung Pinang hari ini?
2: Mendung hari kemarin, Mbak.
0: Oh, mendung.
2: Mendung.
0: Oke lah, mendung mau hujan mungkin berkah ya. Oke, Mbak Berlian, lagu apa nih?
2: Lagunya Surat Merah dari Nora Lima.
0: Surat Merah?
2: Iya.
0: Oke, kita coba cek lagunya ya. Kirim-kirim salam.
2: Iya. Salamnya sama Mbak siapa nih?
0: Yulis Hamzah.
2: Salam kenal buat Mbak.
0: Kenal
2: kembali. Semarang udah masuk sama Nadia. Semarang udah masuk.
0: Nadia.
2: Ya rasa. Ya salam kenal semua aja lah dari pengalaman pertama sampai terakhir.
0: Baiklah.
2: Salam kenal buat udara ya Kak. Buat kakaknya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Lagunya Surat Merah dari Nur Halimah. Oke, buat Kak Berlian ditunggu lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar, panduan waktu ya. Saat ini sudah pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih bersama Anda di Pro Dangdut di akhir pekan ini. Masih di line telepon 08-1170-33669 ya. Kalau tadi di Tanjung Pinang cuacanya mendung, kalau kita di sini panas ya hari ini. Tapi alhamdulillah ada mendung-mendungnya juga, jadi tidak seberapa triknya ya. Jadi untuk Anda pendengar, silakan masih di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami masih bersama Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Drama Radio. Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi, Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu, Bang, kalau ditebang nanti banjir.
4: Ah, Komidah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
5: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Masih kami nantikan kebersamaan Anda yang akan bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari El Nurdin Cibadeulun.
0: Dari R. Nudin?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, di Sebadai Hulu ya. Oke, okay, Bang R. Nudin, lagu apa nih?
1: Lagu Nanti di Pintu Surga ya.
0: Nanti di Pintu Surga?
1: Iya. Yeah.
0: Siapa penyanyinya?
1: Kalau tidak salah saya, Asep Monata.
0: Oke, okay, kita cek lagunya ya. Silakan untuk kering-kering salam.
1: Ya, yeah, salam saya kirimnya ini teruntuk si kembar yang berada di kota Sarawak, Malaysia, yaitu Robiana dan Roziana.
0: Oh,
1: masih
0: kembar.
1: Ingatkah kau kepadaku ya? Dan khusus untuk orang yang pernah saya kenal setahun yang lalu dan harap mendengarkan sebuah lagu kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi nih yang gabung, ada R. Nudin ya, R. Mudin dari Sebadai Hulu. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda di line telepon. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut dan Rika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Di Loksmawi kak.
0: Dari Loksmawi, ada siapa kak?
2: Iwan, Loksmawi.
0: Bang Iwan?
2: Iya.
0: Oke, Bang Iwan di Aceh, Loksmawi. Apa kabarnya di sana?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Iwan, lagu apa?
2: Epitama sudah nyanyi.
0: Belum, judulnya?
2: Rumah Bambu aja.
0: Rumah Bambu, oke.
2: Salam untuk semua-semua saja, Kak, dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Buat kakak bersama operator, salam sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iwan dari Loksmawi Aceh ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang ini jauh-jauh dari Aceh. Lagunya Rumah Bambu tadi ya. Oke, ditunggu lagunya buat Bang Iwan, nanti kita hadirkan ya. Di belakang Bang Iwan, halo selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Kak Mus nih.
0: Oh, Kak Mus. Oke, okay. Kak Mus, lagu apa?
3: Tersenyum Kembali.
0: Hah?
3: Tersenyum Kembali.
0: Oh, Tersenyum. Oh, Tersenyum Kembali.
3: Salam semua yang bergabung lah.
0: Oke.
3: Okay. Salam semua Mbak Ines. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja Kak Mus tuh pekek-pekek siang nih. Dan untuk Anda pendengar, di line telepon kami cukupkan dulu ya, karena kita putarkan dulu beberapa pilihan lagu terakhir. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Ranai.
4: Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu tadi, maka usai pula kebersamaan kita di kesempatan hari ini ya, Minggu tanggal 10 Mei 2026 dalam program Prodangda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, saya Yuli Samzah. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan dan selamat menikmati akhir pekannya. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
0: Dan pendengar, saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan untuk ranai sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, lagu-lagu islami kami hadirkan untuk Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ranai Sore Ini.
1: Ranai Sore Ini.
0: Selamat sore pendengar, Anda masih kami temani di Ranai Sore Ini ya, pukul 15.21 menit waktu Indonesia Barat bersama saya Rita Retnandari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan semangat semuanya ya di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Cuaca sampai sore ini masih sangat cerah sekali, jadi yang mau bepergian cuaca hanya mendukung ya, sembari menikmati hari libur bersama keluarga, atau mungkin sore ini mau di rumah saja dengan kegiatannya ya, ada yang mau olahraga di rumah atau mungkin mau merawat tanamannya. Nah, saat cuaca terik ini pendengar, biasanya tanaman juga butuh perhatian lebih ya agar tetap tumbuh subur dan sehat, karena cuaca panas dan kelembapan udara yang tinggi ini tidak hanya membuat berpengaruh pada kesehatan manusia saja ya, tapi juga terhadap tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman biasa di rumah ya. Nanti kami juga akan berbagi informasi untuk Anda bagaimana merawat tanaman di musim panas pendengar ya, agar terhindar dari layu bahkan mati ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, merawat tanaman ya saat musim kemarau ini butuh perhatian lebih karena cuaca panas bisa membuat tanaman jadi mudah kering, bahkan bisa berisiko mati ya. Nah, yang terpenting bagi kita adalah mengecek kondisi tanaman secara rutin agar pertumbuhannya tetap terjaga dengan baik ya, apalagi kalau kita memelihara tanamannya ini di alam terbuka yang bersentuhan langsung dengan cuaca panas dari matahari. Ya, pendengar, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan ya dalam merawat tanaman saat musim panas. Yang pertama, siram tanaman secara rutin dari bagian pangkal tanaman. Ini lebih baik ya cara menyiramnya, karena air akan langsung masuk ke tanah dan akan diserap oleh akar sebelum akhirnya menyebar ke bagian tanaman yang lain. Kemudian pendengar, jika tidak sempat menyiram di pagi hari, kita tetap bisa melakukan penyiraman di sore hari. Nah, jadi selain penyiraman ya, waktu penyiraman ini juga perlu diperhatikan waktu efektifnya. Ini pagi karena bisa meminimalisir penguapan akibat cuaca panas ya, dan terhindar dari risiko penyakit daun yang disebabkan daun basah di malam hari. Nah, kita juga bisa memasang naungan pendengar ya. Mengutip informasi dari rri.co.id, fungsi naungan bisa untuk mencegah tanaman kehilangan banyak air saat cuaca panas ya. Biasanya ini dibuat dari paranet karena paranet tetap bisa menghantarkan cahaya pada tanaman untuk menunjang proses fotosintesis ya. Tanaman yang tinggi juga bisa dijadikan sebagai naungan untuk sementara ketika cuaca panas. Nah, kemudian cara lainnya dengan menambahkan bahan organik ke tanah. Ya, ini juga bisa memperlambat transisi air dari tanah ke lapisan bawah ya, yang memberikan kesempatan bagi tanaman untuk menyerap air dan juga nutrisi yang dibutuhkan. Bahan organik di dalam tanah ini pendengar, fungsinya bisa berperan sebagai spons yang menahan air ya. Bahan organik yang bisa digunakan seperti kompos yang sudah difermentasikan tentunya ya. Kemudian untuk penggunaan kompos ini paling tidak juga diberikan ya dalam beberapa waktu dalam sekali. Nah, selanjutnya adalah memasang mulsa. Ini misalnya menanam sayur ya. Nah, kalau pemasangan mulsa ini bisa menjadi salah satu cara merawat tanaman juga saat musim kemarau karena bisa membantu menjaga kelembapan di sekitar pangkal tanaman. Mulsa juga bisa mencegah pertumbuhan gulma ya. Jadi kita sering melihat plastik yang dibentangkan di gulutan tanaman. Nah, itulah mulsa pendengar ya. Baik pendengar, sudah pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Masih di Pro 1 RRI, Rana ya, berbicara tentang merawat tanaman saat cuaca panas. Nah, bagaimana kalau untuk tanaman hias, pendengar yang hobi dengan tanaman hias ya. Cuaca panas dan kelembapan udara yang tinggi ini juga bisa memengaruhi kondisi tanaman hias di rumah ya. Karena biasanya akan membuat tanaman lebih cepat dehidrasi dan menyebabkan mudah layu. Nah, pendengar mengutip informasi dari kompas.com, merawat tanaman saat cuaca panas ya, khususnya tanaman hias, bisa dengan menyiram tanaman menggunakan air yang cukup, kemudian hindari juga pemupukan ya. Jadi ketika melihat tanaman mulai stres, mungkin kita secara naluri akan mengambil pupuk untuk memberikan nutrisi tambahan ya. Namun pendengar, pemupukan saat cuaca panas ini perlu dihindari. Karena kalau tanaman berada di mode bertahan hidup karena cuaca yang sangat panas, tanaman tidak bisa memanfaatkan nutrisi ekstra yang disediakan dalam pupuk dan bisa menambah stres pada tanaman ya. Kemudian pendengar, cara lainnya adalah menjauhkan dari hama. Ya, cuaca panas juga seringkali muncul bebarengan dengan risiko yang lebih tinggi dari hama, yaitu hama dan penyakit pembunuh tanaman ya. Jadi pendengar perlu waspada juga ancaman-ancaman ini saat cuaca panas ya. Kurangi risiko hama pada tanaman hias dengan membiarkan lapisan atas tanah mengering di antara waktu penyiraman. Nah, meskipun kita punya tanaman hias yang bisa bertahan di bawah sinar matahari penuh, tapi bukan berarti tanaman menyukai suhu panas yang ekstrim ya. Karena terlalu banyak sinar matahari langsung justru bisa merusak kesehatan tanaman hias dengan membakar daunnya dan menyerap terlalu banyak panas ya. Jadi pendengar, direkomendasikan agar kita memindahkan ke tempat yang lebih teduh selama beberapa jam terpanas ya, saat siang hari, atau bisa juga menggunakan tirai tipis ya, untuk menciptakan area yang teduh dan melindungi tanaman dari sinar matahari langsung. Saat cuaca panas juga hindari mengganti pot tanaman ya, karena bisa menambah stres pada tanaman yang sudah rentan ya. Jadi sabar dulu yang mungkin mau bongkar-bongkar, mau ganti potnya dan yang lainnya ya. Nah, pendengar, dengan panas yang tinggi seringkali juga muncul kelembapan yang tinggi. Jadi tergantung pada jenis tanaman yang kita miliki, sehingga ini bisa mengganggu kesehatan ya. Jadi pendengar, menyiram tanaman secara teratur. Jika tanaman tersebut adalah varietas tropis ya, ini adalah salah satu cara untuk memastikan tanaman mampu mempertahankan tingkat kelembapan. Baik pendengar, nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Kormil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: Keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi.
2: Tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Ananda mulai, tapi bagaimana Ananda belajar.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu mendengar hari ini kami akan sampaikan berita utama. DPR RI Dapil Riau dorong hilirisasi dan jadi PAD. Pantun bertahan sebagai warisan identitas. Warta Berita selengkapnya mendengar kami hadirkan untuk Anda.

0: Berita Korwil 15 Bulan Prabu, kami awali dari RRI Pekanbaru. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Hendri Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Berikut dilaporkan selengkapnya Femi Asti Yovani.
1: Daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak, namun SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Hendri Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Hendri Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Hendri Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di Provinsi Riau terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini sudah mulai dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Riau Sarial Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan dari RRI Bengkalis. Penggunaan aplikasi Ekstar untuk pengambilan minyak bersubsidi yang dikeluarkan Pertamina bersama pemerintah daerah terus digaungkan. Kadis Perikanan menyebutkan di Kabupaten Bengkalis untuk nelayan sudah banyak yang menyelesaikan. Berikut dilaporkan selengkapnya Muhammad Iqbal.
4: Kesadaran masyarakat nelayan yang di Kabupaten Bengkalis dalam mengurus akun Ekstar untuk mendapatkan kuota bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi terus meningkat. Sejak beberapa bulan terakhir, para nelayan mulai aktif melakukan pengurusan setelah gencar disosialisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perikanan Bengkalis Muhammad Azmir kepada RRI menyebutkan bahwa sebagian besar nelayan kini telah memiliki akun Ekstar sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat membeli BBM solar bersubsidi. Subsidi di SPBU. Menurutnya, pada tahap awal pengurusan sempat ditemukan sejumlah kendala karena nelayan diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti pas kecil atau tanda keabsahan kapal serta kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kasuka.
5: Kita berusaha secepat mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan solar yang diperlukan untuk menangkap ikan. Memang ada beberapa kendala dalam pengurusan dalam sistem itu mengharuskan ada pas kecil, kemudian ada Kasuka. Jadi tidak semuanya itu persyaratan itu berasal dari Dinas Perikanan.
4: Azmir juga menambahkan besaran kuota solar subsidi yang diterima nelayan nantinya disesuaikan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang digunakan saat melaut. Hingga kini Dinas Perikanan Bengkalis masih membuka layanan pendampingan bagi nelayan yang ingin mengurus akun Ekstar. Pihaknya juga mengimbau nelayan yang belum memiliki akun Ekstar agar segera melengkapi persyaratan administrasi guna mempermudah akses mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, mendengar dari RRI Padang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI memberikan layanan KB gratis di tempat praktik mandiri bidan dan fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Layanan ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kontrasepsi modern secara gratis. Berikut dilaporkan selengkapnya Febian Syafitra.
6: Sampai dengan 22 Mei nanti, ini adalah bulan bakti sosial KBIB se-Indonesia.
7: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Sumatera Barat bersama BKKBN Sumatera Barat menggelar layanan kontrasepsi gratis bagi masyarakat. Program ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia sekaligus Hari Bidan Internasional. Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Barat, Ismarni, pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat tanpa dipungut biaya apapun. Layanan dapat diakses di seluruh tempat praktik mandiri bidan atau TPMB serta fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
6: Layanan kontrasepsi IUD dan implan. Lebih terkhusus ini kan dua metode ini adalah jenis kontrasepsi jangka panjang. Tersedia di seluruh TPMB yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini kami adalah penyedia tenaga di TPMB, kemudian BKKBN adalah penyedia sarana-prasarana. Kami berkolaborasi dengan BKKBN dalam kegiatan hal ini.
7: Ismarni menjelaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara IBI dan BKKBN. Dalam pelaksanaannya, IBI berperan sebagai penyedia tenaga bidan, sedangkan BKKBN menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program dimaksud menyasar pasangan usia subur yang ingin menggunakan alat kontrasepsi modern.
8: Kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami harapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
7: Masyarakat dihimbau untuk tidak melewati kesempatan ini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Layanan KB gratis ini berlangsung hingga 22 Mei mendatang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Laporan selanjutnya berdengar dari RRI Pekanbaru. Atlet panahan asal Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional setelah berhasil menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Berikut dilaporkan selengkapnya Kairani Januarini.
9: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan satu medali emas dan satu medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Barebow Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
10: Di Malaysia kemarin kita ikut Barebow Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini tempatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya. Seluruhnya atas Indonesia itu turun lebih kurang sekitar 48 atlet terdiri dari semua provinsi yang lolos pada seleksi 2 sebulan sebelum itu. Nah, dari Riau sendiri kebetulan lolos kemarin kan ada sekitar 14 ya yang lolos, cuman karena dia biayanya mandiri akhirnya kita cuma berangkat 5 atlet itu bukan baru, satu lagi dari Dumai, satu lagi dari Duri, dan satu dari Inhil, dua dari Inhil, dan Inhil itu satu putra satu putri. Gue kemarin atas sama Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, peraknya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner-up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan satu medali emas, satu medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau, Siswanto, mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
11: Itu Barebow Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Berbo Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet dan sebagai peserta Berbo. Ya, ini memang dia kan berangkatnya memang mandiri. Artinya memang biaya semuanya mandiri. Cuma kalau kayak peran itu hanya memberikan rekomendasi.
9: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet Panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan pelepasan atlet disabilitas Kabupaten Siak dalam mengikuti pelatihan nasional berlangsung haru di kediaman Rumah Rakyat Komplek Adi Praja Siak oleh Bupati Afni. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
13: Muammar, 22 tahun, pemuda asal Kampung Pusako, Kecamatan Pusako, Siak, tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat dilepas Bupati Siak Afni untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Sentra Terpadu Inten Soeno, Bogor, dalam program Kementerian Sosial pada Kamis lalu. Muammar menjadi salah satu dari 5 penyandang disabilitas asal Kabupaten Siak yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan vokasional selama 6 bulan di Bogor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara itu, Bupati Siak Afni Zulkifli berharap program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja.
14: Saya masih berterima kasih staf di Dinas Sosial di bawah kepemimpinan Pak Kadis masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Hari ini kita memberangkatkan 5 orang anak-anak disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di Bogor selama 6 bulan. Ini adalah program secara nasional 100 orang. Kita bersyukur 5 orang ada dari Siak. Tantangan kita memang soal anggaran, tapi kita tetap memberangkatkan. Saya kira ini contoh yang luar biasa bagaimana betul-betul kita itu disebut abdi negara ini seperti ini. Kita tetap memberikan pengabdian terbaik kita untuk rakyat.
13: Sementara itu Muammar mengatakan keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk terus belajar dan berkarya. Di Bogor nanti Muammar akan mengikuti pelatihan LAS, sementara peserta lainnya mengikuti pelatihan elektro dan keterampilan lainnya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menegaskan pentingnya integritas dan keberanian lulusan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut juga disampaikan saat memimpin wisuda periode kedua tahun 2026, hari kedua di auditorium di kampus 5 Humanis pada pagi tadi. Berikut dilaporkan selengkapnya Widi Dwi Putri.
15: Rektor Universitas Andalas Eva Yonendi menyoroti tantangan sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurut Eva, persaingan dunia kerja saat ini semakin ketat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ia menegaskan integritas menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap lulusan. Selain itu, kemampuan belajar secara berkelanjutan juga dinilai penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
16: Yang ingin saya sampaikan, pekerjaan pertama saudara kadang bukan penentu, tapi penentu cara belajar. Pekerjaan pertama adalah tempat belajar, bukan tempat tiba. Yang membedakan orang sukses bukan di mana Anda mulai, tapi bagaimana Anda belajar dan bergerak dari titik awal tersebut. Mulailah, dan dari mana saja saudara bisa memulainya. Dunia kerja tidak mencari ijazah, tapi ia mencari karakter. Ijazah Anda membuka pintu, tapi karakterlah yang membuat kalian diizinkan tinggal di dalam karir itu lebih lama. Makanya disiplin, komunikasi, dan kejujuran inisiatif adalah hal yang penting dan untuk itu sangat berharga untuk dimiliki oleh alumni UNAN.
15: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.320 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ihya menjelaskan, pada hari kedua lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pasca Sarjana sebanyak 660 lulusan.
17: Jumlah lulusan yang diwisuda pada tanggal 10 Mei 2026, 660 lulusan. Jumlah lulusan wisuda 2 tahun 2026, 1.320 lulusan.
15: Momentum wisuda tahun ini juga menjadi bagian penting menuju perayaan Dies Natalis ke-70 UNAN pada tahun 2026 dengan mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak. Para wisudawan merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan jejak panjang alumni UNAN di berbagai bidang pengabdian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya berdengar disampaikan dari RRI Ranai. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berikut dilaporkan selengkapnya Erik Muhammad.
18: Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPT di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berbagai metode pembelajaran dan pemberian penghargaan mulai diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar santri. Selain pemberian reward, para santri juga harus melalui uji kompetensi sebelum mencapai tahap akhir pembelajaran dan mengikuti wisuda. Uji kompetensi tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan santri dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan di TPQ. Materi yang diuji mulai dari baca Iqra, tilawah tartil, fikih, bacaan sholat, bersuci, hingga hafalan surat pendek. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan keberadaan TPQ memiliki peran penting dalam membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
19: Komitmen bersama dalam membina generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kami berharap upaya positif ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi kegiatan ini.
18: Sementara itu, Guru TPQ Bunguran Utara Santri mengatakan inovasi pembelajaran terus dilakukan agar anak-anak semakin termotivasi mengikuti kegiatan mengaji. Menurutnya, wisuda dan pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran dan lulus uji kompetensi.
20: Para kepala TPQ dan ustaz-ustazahnya itu terhimpunlah dalam suatu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Dari forum itulah ketika kita melakukan pertemuan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Al-Quran tentunya. Tentang pembelajaran Al-Quran di Kecamatan Bunguran Utara ini itu agar bisa memotivasi para santri semakin giat belajar karena ada titik akhirnya. Jadi mereka ketika mereka sudah mulai masuk ke TPQ usia SD itu mereka sudah mulai aktif belajar di TPQ sampai mereka tamat dari SD atau kelas 1 SMP MTs itu maka akan diwisudakan.
18: Kegiatan pembelajaran Al-Quran di TPQ juga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Melalui inovasi tersebut, TPQ diharapkan mampu melahirkan generasi muda Natuna yang religius, percaya diri, dan berkarakter Islami. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Berita terakhir yakni feature dari RRI Batam. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan zaman, pantun Melayu tetap bertahan sebagai warisan budaya yang terus diwariskan kepada generasi muda. Kisah tentang upaya menjaga tradisi itu terangkum dalam feature yang berjudul Pantun Melayu dari Tradisi ke Generasi, produksi RRI Batam yang disampaikan oleh Nurul Mahfud.
21: Tanah Melayu, pantun bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah cara masyarakat menjaga adat, menyampaikan nasihat, hingga menyambung silaturahmi. Dari pelaminan pernikahan, dari acara adat, hingga obrolan santai di kedai kopi, pantun hidup bersama masyarakat Melayu. Namun hari ini, dunia berubah begitu cepat. Anak-anak muda tumbuh bersama media sosial, video pendek, dan teknologi digital. Di tengah perubahan zaman itu muncul satu pertanyaan, masihkah pantun memiliki tempat di hati generasi muda? Datuk Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Datuk Tun Kelana bukanlah nama yang asing di Batam Bandar Dunia Badani. Baginya, pantun bukan sekedar hiburan. Pantun adalah identitas Melayu.
2: Pantun itu bukan hanya orang Melayu saja. Nah, dari akui dunia bahkan pantun-pantun itu kan budaya tak benda lah gitu kan. Apalagi di Batam ini, di negeri Melayu ini, Batam Kepri misalnya gitu. Pantun itu penting.
21: Di Kepulauan Riau, khususnya Batam, pantun masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam prosesi adat seperti lamaran dan pernikahan, pantun menjadi pembuka percakapan.
2: Pantun itu sangat penting, apalagi dalam acara-acara pertunangan, pernikahan, itu semuanya berpantun. Seolah-olah kalau tidak ada berpantun itu budaya itu sehingga hilang.
21: Pantun Melayu memiliki aturan, ada sampiran, ada isi, ada irama, ada makna. Tidak semua rangkaian kata bisa disebut pantun. Datuk Tun Kelana menjelaskan, pantun yang baik harus memiliki rima yang indah dan sampiran yang masuk akal.
2: Dan juga saya juga bangga anak-anak muda udah banyak pandai berpantun, ya. Jadi tentu kita bangga dengan berpantun. Ada berpantunnya memang sampirannya harus bagus, itu tidak boleh sembarang-sembarang sampirannya gitu kan.
21: Bagi pemantun spontan, kemampuan memilih kata harus hadir dalam hitungan detik. Kosakata yang luas menjadi kunci utama seorang pemantun.
2: Hitungannya kan, kalau berbalas pantun hitungannya kan detik aja sebenarnya. Kalau udah dapat pengalaman ya. Kalau baru-baru mungkin barangkali kita tidak hitungan detik lah gitu. Kalau kita nih kan begitu orang berpantun selesai kita langsung membalas itu. Kalau tahu apa dua baris terakhirnya itu aja. Nah, kita ingatkan itu dua baris terakhir aja.
21: Meski zaman berubah, Datuk Tun Kelana melihat semangat generasi muda terhadap pantun belum padam. Di sekolah-sekolah Batam, lomba pantun masih sering diadakan, mulai dari tingkat pelajar hingga guru.
2: Ya, masih tinggi ya. Anak-anak kita bahkan di Batam ini yang lomba-lomba berpantun SMP, SMA, sampai guru ya. Hari ulang tahun PGRI sering berlomba. Dan saya sering diundang jadi juri. Jadi saya tahu tentang mereka tuh. Guru-guru sangat minat. Kemarin baru-baru ini saya juga ke belakang wadang ada diundang juga untuk memberi sedikit lah tentang sumber pantun sama guru-guru saya.
21: Yang membuat Tun Kelana bangga, budaya pantun ternyata tidak hanya digunakan masyarakat Melayu. Banyak masyarakat dari suku lain di Batam juga ikut menggunakan pantun dalam acara adat mereka.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau menikah itu, bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak, berkain songket berbaju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun itu.
21: Namun di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, ada tantangan lain yang mulai muncul. Pantun kini sering dibuat sekedar lucu-lucuan. Kadang bentuknya pun tidak lagi mengikuti aturan pantun Melayu. Bagi Datuk Tun Kelana, perubahan boleh saja terjadi, tapi nilai dan adab Melayu harus tetap dijaga.
2: Yang harus kita jaga satu itu dalam berbahasa pantun. Kedua yang kita jaga juga, yang kita juga jaga dalam berpantun ini kata-kata kita, dan kata-kata jangan terlalu sampai lima kata gitu. Hendak pergi ke Tanjung Uma beli ikan. Nah, itu kan jangan seperti itu. Cukup aja. Hendak pergi ke Tanjung Uma atau nak beli ikan, ke Tanjung Uma beli ikan gitu misalnya. Cuaca pula sangatlah panas. Hari ini mungkin kami nak makan, nak masak asam pedas misalnya begitu.
21: Pantun bagi masyarakat Melayu bukan sekedar permainan bunyi. Di dalamnya ada sopan santun, ada penghormatan, ada cara menjaga marwah budaya.
2: Jadi kalau sopan lah kita dalam berpantun, apalagi dalam majelis itu adalah ramai orang tua-tua kita, tokoh agama kita, dan jangan bahasa-bahasa yang tidak bagus itu. Dan sebaiknya dalam berpantun ini, sampirannya tuh jangan menyebut nama orang. Ya kan banyak nih di lingkungan kita di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, di laut, ya. Segala macam banyak ini, misalnya hendak pergi rumah Pak Leman, jangan sebut itu. Pergi berjumpa dengan teman misalnya gitu kan. Jangan, kalau bisa jangan menyebut nama orang gitu berpantun itu.
21: Di era digital hari ini, pantun memang menghadapi tantangan. Tetapi teknologi juga membuka peluang baru. Pantun kini hadir di media sosial, dipelajari lewat video pendek, bahkan diperlombakan secara daring. Bagi Datuk Tun Kelana, yang paling penting adalah generasi muda tetap mau belajar.
2: Paling tidak belajar juga ya, belajar adat ya, tentang berpantun gitu, bagaimana cara membuat pantun yang benar ya, jangan wah gampang ya pantun. Tapi memang harus ada kata-kata juga, harus bagus ya, tidak sembarang-sembarang kita buat.
21: Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, pantun Melayu tetap bertahan. Ia hidup dari suara-suara yang terus menjaga tradisi, dari ruang kelas, dari panggung adat, dari studio radio, hingga dari hati masyarakat Melayu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, takkan Melayu hilang di bumi.

0: Demikian mendengar lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar bersama teknik operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Ranai sore ini,
2: Ranai sore ini.
1: Piala Dunia adalah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali. Sejarahnya dimulai pada tahun 1930 ketika edisi pertama digelar di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dan tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina di final. Setelah itu Piala Dunia terus berkembang. Meskipun sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada turnamen pada tahun 1942 dan 1946. Memasuki era modern, jumlah peserta mulai meningkat. Pada tahun 1982, jumlah tim menjadi 24. Lalu sejak tahun 1998 hingga 2022 diikuti oleh 32 tim. Turnamen ini menjadi semakin global dengan semakin banyak negara dari berbagai benua ikut berpartisipasi. Beberapa negara menjadi kekuatan dominan dalam sejarah Piala Dunia seperti Brazil, Jerman, dan Italia. Piala Dunia 2022 lalu yang digelar di Qatar menjadi yang pertama diadakan pada musim dingin, bulan November hingga Desember, karena kondisi cuaca di negara tersebut. Turnamen ini dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis di final yang dramatis. Berbeda dari sebelumnya, Piala Dunia tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dunia untuk semua.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore yang lagi di perjalanan. Hati-hati, mungkin mau ke Pantai Teluk Selahang atau baru kembali ya dari Pantai Teluk Selahang. Nah, minggu sore ini selalu ramai di sana pendengar ya. Dan selamat sore juga kami sapa yang lagi santai saja di rumah. Mungkin ada yang baru kembali juga dari tempat tugasnya ya, atau tempat kerjanya. Jadi mau santai dulu sore ini sembari melepas lelah ya, dan mungkin ditemani juga dengan minuman kesukaan Anda pendengar ya. Ya, waspada selalu pendengar dengan kondisi cuaca yang masih cenderung panas ya di daerah kita, agar tidak terjadi kembali kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, sore ini yang lagi berolahraga atau mungkin baru mau mulai olahraganya, ya untuk yang belum terbiasa olahraga tapi pengen coba gaya hidup lebih sehat selain dari makanan ya, dengan aktivitas fisik, ini bisa dimulai dengan langkah yang paling mudah seperti jalan kaki pendengar ya. Nah, jalan kaki 30 menit sehari ini juga bisa menjadi solusi untuk mencegah stres pendengar ya. Ya, pengutip informasi dari rri.co.id pendengar, jalan kaki sering dianggap olahraga yang paling ringan dibanding olahraga lainnya.
1: Namun pendengar, meskipun terlihat mudah atau biasa saja ya, olahraga jalan kaki ini memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Nah, beberapa manfaatnya, salah satunya adalah untuk menurunkan berat badan ya. Jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori bahkan lebih jika langkah kita dilakukan secara lebih cepat. Kebiasaan simpel ini pendengar efektif untuk mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap bugar di setiap saat ya. Ya. Nanti kami masih akan sampaikan informasinya manfaat lain dari jalan kaki ini pendengar. Lagu-lagu untuk Anda kami hadirkan dulu. Selamat sore.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

0: Siti, kamu sekarang rajin banget ya menanam sayur di pekarangan?
1: Ya iyalah, Ta. Ini tuh supaya kita bisa punya sayur segar setiap hari, lebih sehat dan tentunya lebih hemat.
0: Tapi kan, pekarangan kamu ini kecil, Siti.
1: Gak masalah sih. Nah ini ya, cabai, kangkung, dan bayam tuh kan bisa tumbuh di pot ataupun botol-botol bekas gitu.
0: Wah, jadi gak perlu selalu beli di pasar dong.
1: Betul, ini tuh namanya kita menjaga ketahanan pangan dari rumah sendiri.
0: Sini-sini Siti, biar aku bantu, biar nanti bisa makan sayur tanaman hasil sendiri.
1: Nah, itu baru hebat. Menanam hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain bisa membantu menurunkan berat badan ya, rutin jalan kaki juga bisa membuat badan lebih segar pendengar. Masih mengutip informasi dari rri.co.id, jalan kaki bisa melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkat energi agar tubuh kita kembali merasa segar seketika. Nah pendengar, efek positif ini secara otomatis bisa membuat badan kita terasa jauh lebih bertenaga ya untuk menjalani rutinitas. Bahkan jalan kaki juga bisa meningkatkan stamina dibandingkan hanya mengandalkan secangkir kopi hitam setiap pagi. Jadi kita bisa dapatkan energi alami yang tahan lama tanpa perlu khawatir akan efek samping dari kafein juga untuk tubuh kita pendengar ya. Nah pendengar, rutin berjalan kaki juga bisa mencegah pengeroposan tulang agar tubuh kita tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Kita juga bisa mengkombinasikannya dengan aktivitas seru seperti hiking atau jogging agar tulang semakin sehat dan kokoh ya. Jadi yang rutin olahraga gak cuma jalan kaki tapi juga olahraga lainnya ya, tentu bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, ada Judika featuring Eka Gustinawa, Terlalu Dalam.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke, kan? Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Masih berbicara nih tentang manfaat dari jalan kaki pendengar ya. Selain bisa membantu menurunkan berat badan, membuat badan lebih segar dan menjaga tulang tetap kuat ya, jalan kaki juga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan alami pada tubuh kita. Nah, untuk yang suasana hatinya mungkin sering naik turun ya, rutin jalan kaki ini pendengar juga bisa membantu menjaga suasana hati atau mood tetap stabil. Ya, karena berjalan kaki dengan rutin ini bisa melepas hormon endorfin yang mampu memperbaiki suasana hati dan juga meredakan rasa cemas berlebih yang kita alami ya. Nah, selain bisa membuat pikiran lebih rileks, kebiasaan ini juga bisa membantu kualitas tidur kita jadi lebih baik ya, tidurnya lebih nyenyak. Nah, selain itu pendengar, manfaat lainnya adalah untuk menjaga kadar gula darah dan menurunkan risiko penyakit jantung ya. Jadi kita bisa rutin jalan kaki minimal 30 menit ya, bisa dilakukan setiap hari baik sekaligus maupun dibagi menjadi beberapa sesi waktu yang singkat. Kita juga bisa berjalan kaki setelah makan ya, biar kalorinya terbakar maksimal dan tubuh terhindar dari risiko obesitas. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Kebenaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Ramdan song.
1: Song.
0: Beli suling jangan dipetik. Beli tandu buat membepong. Memang cik adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
2: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
3: Amboi-amboi, seronoknya. Beli gula di kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
4: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
3: dan ada Makcik Joyah.
4: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai hadir untuk anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, kalau berbicara tentang gadget buat anak-anak ini memang saat ini sudah bukan hal baru lagi, pendengar ya. Tapi pendengar, bagaimana kita sebagai orang tua tetap tegas ya dalam menjaga anak-anak kita dari kecanduan gadget ya. Nah, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Ia menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu literasi digital ini penting agar keluarga terhindar dari hoaks, konten negatif dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Nah, selain itu pendengar, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga terus memperkuat literasi digital perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan ya dalam bidang nasional secara lebih luas. Pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan juga anak-anak. Ya, pendengar, itu tadi informasi yang kami akses dari rri.co.id ya. Terus bijak dalam menggunakan gadget kita, termasuk mengawasi anak-anak kita ya. Sudah pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat.
5: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

sedoli. Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Ya pendengar, jalan kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Ada lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kami hadirkan. Selamat sore.

bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nur Halimah, membacakan surah Al-A'raf ayat 31, dirangkaikan dengan Mutiara Sinja yang akan disampaikan oleh Haji Zakaria dengan judul Hidup dan Mati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja di mana saja berada, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat menikmati sisa umur kita ini. Selawat beserta salam juga kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Para pendengar Mutiara Senja, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan Mutiara Senja dengan judul Hidup dan Mati. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dengan keasikan dan kesibukan sehari-hari, kadang-kadang kita lupa bahwa kita akan mati. Baiklah, dalam acara Mutiara Senja ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang hidup dan mati. Untuk lebih jelas, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah kita ini? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Dan apa pula yang kita perbuat selama berada di alam dunia yang fana ini? Dikemukakannya pertanyaan demikian untuk mengembalikan ingatan manusia kepada nilai-nilai kebaikan dan keutamaan hidup, sehingga pengelolaan hidup ini benar-benar berarti dan membahagiakan hidup. Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas. Bahkan Islam dapat memberi jawaban terhadap semua masalah kehidupan di dunia ini. Siapakah kita ini? Islam memberi jawaban, kamu adalah makhluk yang diciptakan Allah secara baik dengan status. Kamu adalah hamba Allah. Pertanyaan lagi, di mana kita, dari mana kita datang? Maka Islam menjawab pula, dari ciptaan Allah. Kemudian kemana kita akan pergi? Islam menjawab, kembali kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketiga jawaban tersebut tercakup dalam ayat yang singkat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kamu adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembalikan. Al-Baqarah 156. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang harus kita perbuat selama di alam dunia ini? Maka Islam memberi pula jawabannya, yakni untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Pengabdian itu berarti melakukan aktivitas hidup dan amaliyah untuk membuat diri diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan berbagai karya kebaikan dan kebajikan dalam bentuk pembangunan, kemakmuran, keindahan, dan kenikmatan hidup yang terkandung dalam istilah amilus solihat dan fastabiqul khairat, serta menjauhkan perbuatan jahat, kehancuran dalam segala bentuk. Maut adalah kesudahan hidup di dunia. Maut adalah pintu untuk kembali kepada Allah, dan kemanakah manusia kesudahannya? Kemudian akan datangnya kehancuran, yakni kiamat, mahsyar, dan hisab al-mizan, dan di sanalah ada alam bako. Semuanya ini jangan sampai luput dari ingatan kita selagi berada di dunia yang fana ini. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi matinya manusia bukanlah merupakan akhir, bahkan permulaan untuk hidup di akhirat. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar manusia mati tidak hilang begitu saja, maka perlu sekali kita memahami tentang hidup dan mati ini sebagai berikut. 1. Al-haya fil-hayah, yaitu hidup dalam hidup, yaitu seseorang yang masih hidupnya dapat mengisi hidupnya dengan pembinaan diri yang baik, lalu dapat menyemaikan bibit-bibit yang baik pula. 2. Al-maut fil-hayah, yaitu mati dalam hidup, artinya seseorang yang masih hidup tetapi tidak satu pun kebaikan yang dapat diberikan sesama manusia. 3. Al-hayah fil-maut, artinya hidup dalam mati. Walaupun seseorang sudah mati lama ataupun baru, tapi kebaikan dan harga dirinya selalu hidup dalam masyarakat karena kebaikan yang dibuatnya selama ia masih hidup di dunia. 4. Al-maut fil-maut, yakni mati di dalam mati. Begitu seorang dimasukkan ke liang kubur, maka tidak ada sesuatu yang akan diingat, karena selama hidupnya tidak pernah berbuat baik untuk dikenang. Bahkan orang gembira mendengar ia meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari orang yang seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari uraian yang singkat ini dapat kita mengetahui siapakah kita, dari mana kita datang, lalu kemana kesudahannya. Kesimpulannya antara lain, pertama, mati untuk kepastian sebagai konsekuensi hidup. 2, mati bagi manusia bukan final, tetapi pertanggungjawaban dan amal akhirat. 3, setelah mati, pahala akan disempurnakan, begitu juga siksaan. 4, masih ada amal yang berpahala setelah mati, dan amal itu teman kita abadi. 5, doa minta mati dengan husnul khotimah. 6, ada 3 macam cinta. Pertama, kita cinta dia, dia tidak cinta kita. Itulah kedudukan, pangkat, dan harta. 2, kita cinta dia, dia tidak cinta kita, hanya sampai di kubur saja. Itulah keluarga kita. 3, kita cinta dia, dia cinta kita sampai akhirat. Itulah amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Semoga hidup kita tidak sia-sia selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar di manapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini, pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami yang saat ini sedang bersiap ya untuk menikmati makan malam atau mungkin mau istirahat dulu sejenak. Ya, semoga sehat selalu untuk Anda bersama keluarga ya, terus jaga kesehatan pendengar yang lagi kurang sehat, semoga lekas pulih kesehatannya. Nah, beberapa waktu terakhir ini pendengar, masyarakat juga dikhawatirkan dengan adanya kasus hantavirus ya. Jadi munculnya kasus hantavirus ini di kapal pesiar MV Hondius ya, di Samudra Atlantik pendengar pada awal Mei kemarin. Dan pendengar, kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang bisa berdampak serius pada kesehatan manusia. Karena virus ini pendengar bisa menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur pernafasan. Selain itu pendengar, seseorang juga bisa terpapar melalui makanan yang tidak higienis ya, atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi. Nah, meski demikian, penularan antar manusia ini sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama. Untuk mengenali risiko sejak dini, masyarakat perlu memahami juga ya gejalanya, penularannya, cara penularannya, serta langkah pencegahan dari infeksi hantavirus ini. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan ya akan kami hadirkan menemani Anda, dan nanti masih kami sampaikan informasi selanjutnya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI, Ranai Pendengar masih berbicara tentang hantavirus ya. Nah, jadi untuk mengenali risiko sejak dini, kita perlu memahami nih pendengar gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus ya. Pemahaman ini penting agar paparan virus bisa segera diantisipasi dengan tepat. Mengutip informasi dari rri.co.id, gejala awal infeksi hantavirus ini pendengar umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Nah, pendengar, tanda-tanda yang perlu diwaspadai yaitu demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan, kemudian sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah ya, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Nah, itulah beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Kalau kondisinya memburuk, pendengar, gejala bisa berkembang menjadi lebih serius ya dan mengganggu fungsi organ vital lainnya. Kondisi ini bisa ditandai dengan batuk dan sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru. Nah, selain itu pendengar, kita juga bisa mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung ya. Nah, pada tahap lanjut bisa muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan. Nah, pendengar, untuk penularan hantavirus ini bisa terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi ya. Jadi kita perlu waspada dan menghindari berbagai faktor risiko yang bisa memicu penularan hantavirus di lingkungan kita. Misalnya dari air liur tikus yang terinfeksi, bisa karena urin, feses tikus ya, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan yang terkontaminasi, serta mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus dan mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Jadi kuncinya tetap pada kebersihan, pendengar ya. Jaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas, serta simpan makanan dan minuman kita di tempat tertutup untuk memastikan kebersihannya. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar ya. Lagu-lagu dan informasi masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Nama saya Dandi, tokoh pemuda. Saya mendukung dan mengapresiasi program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan melalui RRI. Tentunya ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra. Selain mendapatkan informasi tentang Piala Dunia 2026, mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan setiap laga yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Terima kasih kepada RRI yang telah menjadi Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Kita

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
2: oh, iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kegiatan training center atau TC ya menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH Provinsi Kepulauan Riau 2026 juga memberi peluang ya bagi anak-anak natuna yang ada di luar daerah. Jadi anak-anak natuna yang ada di luar daerah atau di luar Natuna ya berpeluang disertakan sebagai peserta kafilah Natuna ke ajang Musabaqoh terbesar di tingkat Kepulauan Riau tahun ini. Disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, bahwa peluang tersebut diberikan agar peserta Natuna yang akan tampil di ajang MTQH Kepulauan Riau nantinya dinilai benar-benar layak. Nah, untuk calon peserta ya, selain dari kecamatan yang akan kembali dibina melalui training center ini pendengar, pihak LPTK Natuna juga melirik putra-putri yang ada di luar daerah. Tidak mustahil bagi mereka yang ada di luar daerah saat ini bisa masuk sebagai peserta dari kafilah Natuna. Jadi nantinya pendengar, anak-anak Natuna ini bisa mengikuti seleksi ya yang dilakukan di tempat mereka saat ini berada dan nantinya bisa turut mewakili Natuna dalam ajang MTQH Kepulauan Riau 2026 jika memang terpilih. Baik, pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Nanti pada pukul 19 kita akan menyimak informasi dari dalam maupun luar negeri yang disiarkan dari Pro 3 RRI.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama nggak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang, Der Panzer, di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side, 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di

Pendengar dimanapun berada, kami cukupkan lagu-lagu untuk menemani suasana malam Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komunikasi.

0: Digi, komunikasi dan digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
1: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
1: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya, saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, dan ini sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali, karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
5: Ya, untuk saat ini kan sedang dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami kita yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah nyangat. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
3: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
10: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
10: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa Tekno.
13: Mau lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
13: Iya, banyak kental, kan gampang aja kenale. Yang kenale apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas.
13: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
15: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
18: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
20: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
19: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
0: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
19: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
21: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
22: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
23: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
22: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
24: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
23: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
22: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Esensi buku RRI Ranai dengan judul Umur 40 Kok Gini Amat, karya Han Sung Hee, hadir sebagai teman refleksi bagi siapa saja yang memasuki atau mendekati usia 40 tahun. Di usia ini, banyak orang mulai merasa hidupnya aneh. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, semangat yang naik turun, karir terasa stuck, dan beban tanggung jawab datang bersamaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kok hidup gue gini-gini aja? Harusnya di umur segini udah jadi apa? Karena capek, terus padahal gak ngapa-ngapain, menjadi hal yang sangat manusiawi. Buku ini menegaskan bahwa usia 40 bukan usia gagal, melainkan usia sadar. Sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, sadar bahwa ekspektasi yang dibangun sejak muda tidak semuanya bisa terpenuhi, dan sadar bahwa membandingkan hidup dengan orang lain hanya akan menambah beban pikiran. Penulis menggambarkan usia 40 sebagai fase di mana seseorang mulai berhadapan dengan realitas. Tubuh memberi sinyal untuk lebih peduli pada kesehatan. Pikiran mulai lelah dengan ambisi yang tidak ada habisnya. Hati mulai mencari ketenangan, bukan sekedar pencapaian. Buku ini juga membahas krisis paruh baya bagi proses alami. Bukan sesuatu yang memalukan, apalagi harus disembunyikan. Justru krisis ini menjadi alarm agar seseorang berhenti sejenak, mengevaluasi arah hidup, dan bertanya, apa yang benar-benar penting buat saya sekarang? Salah satu pesan kuat dalam buku ini adalah tentang melepaskan. Melepaskan ambisi yang sudah tidak relevan, melepaskan tuntutan sosial yang melelahkan, melepaskan keinginan untuk selalu terlihat sukses di mata orang lain. Usia 40 bukan lagi soal mengejar pengakuan, tapi menjaga kewarasan dan ketenangan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk menerima bahwa hidup yang biasa saja bukan berarti gagal. Punya pekerjaan stabil, keluarga yang sehat, dan hati yang tenang adalah pencapaian besar meski sering tidak terlihat spektakuler. Di usia ini, makna sukses bergeser. Bukan lagi soal jabatan tinggi atau harta berlimpah, tapi tentang bisa tidur dengan tenang, punya waktu untuk keluarga, tubuh yang masih sehat, dan hati yang tidak dipenuhi iri dan penyesalan. Penulis juga menekankan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Kesalahan, kegagalan, dan pilihan hidup yang keliru adalah bagian dari proses tumbuh. Menyesali terus-menerus akan menguras energi yang seharusnya dipakai untuk menjalani hari ini. Di usia 40, hidup tidak perlu dibuktikan ke siapapun. Cukup dijalani dengan jujur, sadar, dan penuh tanggung jawab.

Pendengar di manapun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang lagi istirahat ya. Kalau saat ini di wilayah Sepempang ini lagi ada pemadaman aliran listrik pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin malam ini juga masih menikmati makan malamnya, bersantap malam bersama keluarga, selamat menikmati makan malamnya ya. Ada lagu-lagu yang akan menemani Anda pendengar nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional terus mendorong penguatan pasokan jagung pakan guna mendukung keberlanjutan usaha peternak ayam ras petelur di Indonesia. Nah, melalui program SPHP Jagung tahun 2026, penyaluran dilakukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga jagung pakan, memperkuat stabilitas pasokan, serta mendukung kestabilan harga pangan di masyarakat. Mengutip informasi dari Badan Pangan Nasional Peringer, total alokasi penyaluran SPHP Jagung tahun ini mencapai 242 ribu ton dengan periode penugasan hingga 31 Desember 2026. Nah, dengan pasokan yang lebih terjaga, peternak semakin kuat dan stabilitas pangan nasional juga terus terpelihara ya. Ya, pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang saat ini masih menikmati waktu bersama keluarga. Besok akan kembali bersiap ya untuk menjalankan tugas di awal pekan. Masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda. Selamat malam.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, salah satu pemuda di Kabupaten Natuna. Dengan ini saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya terkait RRI yang akan menyelenggarakan pesta bola dunia yang akan berlangsung di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Sebagai pemuda Natuna, saya menyambut baik rencana RRI dalam menyelenggarakan pesta bola dunia tahun 2026. Kegiatan ini sangat positif karena menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda Natuna, untuk ikut merasakan semangat ajang sepak bola terbesar dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selain itu, saya berpendapat jika dikemas dengan kreatif melalui siaran langsung, diskusi, nonton bareng, kuis, dan kegiatan sosial lainnya, maka pesta bola dunia oleh RRI dapat menjadi ruang positif bagi anak muda untuk berkumpul, berkarya, serta menyalurkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Harapan saya kepada RRI dengan diadakannya penyelenggaraan pesta bola dunia ini, kegiatan ini dapat berjalan meriah, edukatif, dan memberi inspirasi bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Natuna, agar semakin mencintai olahraga serta terus berkontribusi membangun bangsa dengan semangat juara.

0: dulu nggak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
2: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Ranai malam ini, Anda akan ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang bersama operator Almira. Saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Suara Hati.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, kok yang masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemen Pol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih kepol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah.

0: kerjaan udah ada. Ya wis, mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Halah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki, itu kalau menemukan jodoh sendiri. Jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda, mesti ayu moblong-moblong loh, Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik, sayang masih SD. Kalau sudah gede, tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya, Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku, Lomblo. Eh, Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol, doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini, semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar. Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul, Pak. Gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wislah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku. Dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, Pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin, Sus. Masalah sepele, tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, Pak, bukannya saya mau ngajarin, Gih. Tapi menurut saya, ini momen yang tepat buat menasehati istrinya Bapak, biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus satset.
0: Betul juga kamu ya, Sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, Pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, Sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Sih.

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
2: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
1: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya. Sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendor dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Masus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi. Santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak. Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT 5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu, Yesus. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga. Panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo, Pak Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang, toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wislah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak, ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta?
2: Berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang, itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong, sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 20 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan drama radio ya. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Sunda ya. Jadi untuk Anda yang berasal dari Sunda, yang merantau di Natuna ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur, dapat melepaskan rasa rindu dengan kampung halaman ya. Dan tentunya jangan lupa pada pukul 21 nanti kami akan temani Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an ya. Dan malam ini ya, untuk Anda yang baru saja menonton siaran kami, kami ucapkan selamat malam. Dan juga mungkin ada yang tidak bisa monitor karena ada pemadaman ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita tunggu di 08.11.70.33.669 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Malam ini di Ruang Rindu Anda akan ditemani oleh saya, Elmi Subayang, dan juga rekan sekerja Amira.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam ini kita lagu mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an. Boleh lagu Malaysia, lagu Barat ya, lagu India juga boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus. Halo. Salah tuh. Hah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Ada Kak Mus. Gimana kabarnya Kak Mus? Gelap gulita, seperti mati lampu.
1: Lagu Malaysia ya, Naomi.
0: Judulnya? Lagu Malaysia Amira. Salamnya.
1: Salam semua pendengar. Pindahlah lampu mati ni ada ni kan dengar.
0: Adalah Kak Mus dengar.
1: Kamu ni pakai radio, pakai cas.
0: Dengar dalam hati. Suara hati.
1: Salam semua semua. Sama Emi, sama siapa lah?
0: Sama siapa?
1: Sama Amira.
0: Nama Amira. Iya.
1: Saya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Kak Mus yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nama Irona lah.
0: Orang Medan. Gimana kabarnya orang Medan?
2: Iya, Memirona.
0: Iya, kabarnya.
2: Kalau orang Medan sekarang hujan.
0: Hujan.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Kabarnya baik-baik sayang. Sekarang hujan. Iya. Lagu dari.
3: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya dari Thomas Arya, Brilian Anugerah Cinta.
0: Thomas Arya.
2: Anugerah Cinta Anugerah dari Thomas Cinta. Arya Kicuring Aprilian.
0: Salam.
2: Ada kan?
0: Ada. Tenang aja.
2: Salam.
0: Anugerah Cinta dari Nina. Dari mana tadi?
2: Tadi ada Rusna, ada Longis, ada Mbak Nani, ada Yulinda.
3: Dari
2: Thomas Arya.
0: Thomas Arya.
2: Sama picurin di Amerika Aprilian. Mbak Bujang Nudin, Mario, ada Purnama Sari. Harus semua dalam para pecinta orang rindu di malam hari ini, Mbak. Oke, banyak Mbak Mirsa, selamat tugas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya yang bergabung, ada lagi bergabung, kita angkat dulu. Enggak ada. Dimatiin aja dulu. Silakan yang ingin bergabung, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam kembali Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Juragan Semangka, gimana kabarnya nih Semangka?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Habis, dah habis.
4: Udah.
0: Atau baru panen?
4: Yang baru belum besar, yang lama udah habis.
0: Udah banyak panennya ya?
4: Alhamdulillah, ada juga lah.
0: Alhamdulillah lah. Silakan Pak Pitung, mau lagu apa Pak Pitung?
4: Lagu India aja lah.
0: India. Judulnya terserah.
4: Terserah Mbak Amira aja. Yang penting Mbak Amira putar itu enak semua.
0: Iyalah. Salam.
4: Salam dulu. Salam untuk yang gadis tadi yang pertama kali gabung tadi, orang gadis tuh.
0: Oh iya.
4: Gadis yang paling cantik Pak Zaita.
0: Kak Mus.
4: Pak Merona tadi. Purnama Sari juga. Mbak Fatimah juga sekarang nggak ada suara lagi, dah pulang kampung dia.
0: Iya.
4: Buat keluarga Iraya semua, buat keluarga Kelanga ini semua, buat Mak Itam juga di Sebadegu. Untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Jangan lupa.
4: Untuk Mbak Elmi sama Mbak Amira juga. Saya selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara, silakan saja ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, gimana kabarnya Bunda?
1: Hah?
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Silakan, mau lagu apa nih Bunda?
1: Apa lagu gitu malam ini? Lagu
0: mancanegara kita. Mancanegara.
1: Lagu mancanegara.
0: Iya, lagu mancanegara.
1: Apa ya, dari siapalah?
0: Celine siapa?
1: Dion lah.
0: Hah?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion judulnya.
1: Ah, Kapal Titanic.
0: Oh, Kapal Titanic, mana ada judulnya Kapal Titanic?
1: Ya judulnya ada tapi filmnya ada.
0: Iya, yang Kapal Titanic yang tenggelam tuh kan?
1: Hah?
0: Yang Kapal Titanic tenggelam tuh kan?
1: Enggak jelas apa.
0: Iya. Udah. Salam Bunda.
1: Oh, salam. Salamnya untuk Mama si kembar. Untuk sepupuku juga, penghemat raja bersama Mas Sunah beserta anak-anaknya keluarga ya. Dan untuk Yuli Samzah juga dan untuk penyiar-penyiar RRI Ranai semuanya lah ya. Dan untuk semualah pendengar RRI Ranai.
0: Terima kasih Bunda.
1: Semuanya semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk ini siapa nih?
0: Ayo tebak Bunda, tebak dulu, tebak ayo.
1: Rita.
0: Tebak lagi. kalau berhasil dikasih hadiah tebaknya.
1: Nadia, insyaallah Nadia.
0: Dua kali gagal enggak berhasil.
1: Jelas, adikku jelas.
0: Iyalah, ini Elmi Bunda.
1: Siapa?
0: Elmi.
1: Elmi.
0: Iya, Elmi Subayang.
1: Elmi.
0: Elmi Bunda, Elmi, Elmi.
1: Elmi.
0: Bukan Helmi, itu Helmi Yahya, ini Elmi.
1: Malu lah nih, telinga nih kurang dengar, udah tua.
0: Oh, bukan masalah kurang tua, ini kayaknya udah masuk ke pertengahan bulan kayaknya.
1: Orang udah tua nih susah, gak ada pendengaran. Ayolah, semoga sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ical ya, sudah bergabung. Lagunya lagu yang Kapal Titanic tenggelam tuh katanya. Enggak tahu judulnya apa, dari Celine Dion. Silakan yang ingin bergabung, silakan kita tunggu di 08 11 70 33 669 di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang malam ini untuk Anda yang rindu dengan lagu-lagu mancanegara, pop mancanegara, silakan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi lewat lagu.
0: Iya. Malam kembali dengan siapa ini?
2: Papa Patima di Tanjung.
0: Oh, orang Patime sudah pulang kampung.
2: Halo.
0: Sudah pulang kampung?
2: Halo. Sinyalnya jelek, Elmi.
0: Iya, sinyal jelek. Jangan sampai kita yang jelek. Halo.
2: Putus-putus sinyalnya.
0: Putus-putus. Coba Mira disatukan.
2: Iya, putus-putus, Kak Elmi.
0: Udah, halo.
2: Mbak Patina bisa nyuban, Kak Elmi.
0: Halo, iya. Silakan Kak Patina mah mau lagu apa nih?
2: Lagu Malaysia, Kak Elmi ya.
0: Boleh.
2: Boleh. Salam-salamnya buat
0: boleh.
2: Michael, Suwal. Bang Mario, Bang Itu, Bang Jeng Ganteng Itu, Tete Dinda yang di Bogor, salamnya semuanya Kak Elmi.
0: Iya.
2: Gak jelas suaranya, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bergabung di belakang Kak Patima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Memori dalam lagu. Memori. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: memori dalam
0: lewat lagu. Bukan dalam, lewat lagu. Masya Allah, tabarakallah. Dengan siapa ini?
1: Ada Sati.
0: Oh, anak gadis Dara Sati, gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah. Belum tidur? Di sana mati enggak lampunya?
1: Wih, bapak kali mati.
0: Oh, itu biasa. Seperti lagu mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang.
1: Ah. Baru hidup.
0: Oh, udah hidup. Kita lampu belum nih, belum hidup. Iya, seperti mati lampu lah, seperti cintaku padamu. Kak Dara Sati mau lagu apa malam ini?
1: Minta lagu India.
0: India Hey, judulnya.
1: Ano, Saibah.
0: Saibah tuh tetangga saya.
1: Ya.
0: Yeah. Saibah.
1: Di sini.
0: Hah?
1: Di India.
0: Iya, Saibah tuh ada tetangga saya. Saibah, ya, oh Saibah kan.
1: Nanti suruh dia nyanyi. Ya.
0: Salam. Dia
1: nyanyi. Salam untuk Mario, Om Jansen di Batu Gajah. Mm-mm. Sama Ryan, sama Long In, sama anu siapa tu, Kak Mus, sama Aitawak tu.
0: Oh, Mak Ngaji.
1: Ah, Mak Ngaji, sama Kak Eni juga, sama terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pendengar masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu,
0: Memori Lagu. Dengan siapa ini?
1: Orang Kelari.
0: Orang Kelari, Pak Kasim. Silakan Pak Kasim, mau lagu apa Pak Kasim?
1: Lagu yang sekarang Kak Emi ya.

0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Kasim. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Luar biasa, ini Berlian atau Berlian?
1: Berlian.
0: Berlian, ya Allah mahalnya, minta satu aja berliannya.
1: Itulah permata lawan dia kan.
0: Permata berlian, emas kalah.
1: Mutiara lawan dia. Permata berlian.
0: Kak Berlian ini tinggal di mana, di Pinangnya?
1: Di Tanjung Pinang, di Batu Sebelas, Kak.
0: Oh, Batu Sebelas jauh ya.
1: Ya, kemarin tinggal di Midai.
0: Oh, sekarang di? Di
1: Tanjung Pinang nih merantau.
0: Oh, aslinya Midai.
1: Ya, Sabang Barat Midai.
0: Kak Berlian. Jadi ya, kalau di Pinang sudah jadi mutiara nanti. Tak berlian lagi.
1: Wajah intan ke mutiara ke, Kak? Malang aja lah.
0: Iyalah, yang penting jadilah. Kak Berlian mau lagu apa nih, Kak Berlian?
1: Ini lagu luar negeri.
0: Luar negeri, Manca. Iya, mancanegara.
1: Di sana menunggu, di sini menanti.
0: Oh, nunggu siapa lagi nih, Kak Berlian?
1: Ya.
0: Menunggu siapa?
1: Menunggu siapa aja lah yang nak sudi, nak berkawan.
0: Dengan nah, Kak Berlian ini.
1: Nak bersalam-salam lewat udara maksudnya.
0: Kak Berlian monitor kita pakai digital.
1: Digital, Kak.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Soalnya manual enggak dapat.
0: Oh iya iya. Iya, era digital. Salamnya?
1: Iya. Salamnya buat Kakak selamat malam sama petugas dan keluarga ya, Kak.
0: Iya.
1: Buat penerbang pertama sampai terakhir, kenal dari Kak Berlian di Tanjung Pinang. Salam kenal lewat udara ya, Kak.
0: Iya, Kak Berlian udah lama di Tanjung Pinang.
1: Di Tanjung Pinang saya dari 96, Kak.
0: Masya Allah. Ini udah jadi orang Tanjung Pinang, Kak Berlian.
1: Iya, udah jadi orang Tanjung Pinang dan tetap di Tanjung Pinang.
0: Oh, sudah.
1: Balik ke Bidai kadang 2 tahun, 3 tahun sekali aja.
0: Mudik. Tahun ini enggak pulang Lebaran Haji.
1: Enggak balik. Ini tak balik. Belum tahulah tahun depan macam mana.
0: Iya.
1: Soalnya tahun 2024 agitoklah balik. Biar kubur orang tua.
0: Betul, balik kampung, ingat dengan kampung, iya, banyak kenangan.
1: Ada adik di sana masih
0: ada. Oh, dua. Masih ada adik.
1: Adik di Midai ada dua. Di pulau depan Kijang Tanjung Pinang sini ada dua.
0: Jadi udah beranak cucu di sana.
1: Iya, udah beranak bercucu saya nih di Tanjung Pinang.
0: Dah lama jadi orang Tanjung Pinang.
1: Iya, itulah Kak. Dari anak saya yang sulung tuh naik kelas 2 SD saya pindah Tanjung Pinang. Alhamdulillah dah selesai kuliah sekolah dia sampai menikah dia kan dah punya anak dia.
0: Alhamdulillah.
1: Dah punya cucu. Iya, Kak, kalau gitu ya lah. Terima kasih banyak ya, Kak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian. Dia sampai menjadi mutiara. Berlian lebih mahal dari mutiara ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Astri.
0: Astri dari Sulawesi. Gimana kabarnya orang Sulawesi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau lagu apa malam ini? Lagu.
2: Tidak jelas ini.
0: Lagu Bang Asri, mau lagu apa? Kita lagu mancanegara Bang Asri.
2: Lagu Banca.
0: Iya, lagu mancanegara.
2: Malaysia.
0: Malaysia. Judulnya apa?
2: Kita pilihkan saja.
0: Oke, dipilihkan oleh Amira ya.
2: Iya.
0: Salam.
2: Ya, salamnya buat

0: ada Pak Martin Bar, ada Pak Sinudin, Bang Putra, Bang Rio, ada Tyrone di Medan, dan Lopis.
1: Kenapa suaranya lemah sekali Bang Asri ini?
0: Ada Martin di Kupang, ada Purnama Sari, Rasmus sebagai pada tempat persiduan.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri dari Sulawesi ya, tapi suaranya lemes sekali malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu malam ini, kita lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an ya. Silakan ya, rindu dengan lagu-lagu mancanegara, boleh lagu India, lagu barat ya. India, barat, Malaysia boleh ya. Silakan, kita tunggu pendengar yang rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an, kita tunggu di 0811 70 33 669. Dan saat ini sudah pukul 22.23 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda di acara Ruang Rindu malam ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Yang lagi menunggu lampunya hidup, selamat menunggu. Monitor siaran kami, ingin bergabung boleh. Request lagu pop mancanegara boleh ya. Kita tunggu di 0811 70 33 669.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 24, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu berikut ini.
1: Pendengar yang budiman, kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
2: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, meiyu pai fei de wu chan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata

saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan i梦想，berani mimpi。

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan I Mong Xiang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
2: So Jiang itu di tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Radio manapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai di program 1 menemani Anda untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helmi Subayang dan rekan sekerja Amira undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat pulau tersebut yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Laporannya disampaikan Bayu Nurlete.
1: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
5: Ya,
2: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
5: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.

0: Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jual beli online platform e-commerce mulai 1 Mei 2026 membebankan biaya pengiriman atau ongkir ya ke seller atau penjual. Salah satu platform yang menerapkan kebijakan ini adalah TikTok Shop. Per 1 Mei 2026 pada pukul 10 melalui situs resminya, TikTok Shop memperlakukan biaya layanan logistik kepada penjual. Dari informasi yang kami dapat di situs resminya, biaya ini mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan kendala logistik, hingga insentif pengiriman dasar. Tapi dalam situs ini, kalau saya baca bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak kepada pembeli. Karena biaya yang ditanggung oleh penjual tidak akan ditampilkan dalam proses pembayaran ataupun saat pembeli, kalau saya beli online di check out gitu ya, di platform digital, di e-commerce. Nah, kita akan bicara bersama dengan ekonom digital dari peneliti Indef ya, Izzuddin Alfaraz, ada pada malam hari ini.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Mas Izzuddin, selamat selalu ya.
2: Ya, Mas Fajar, selamat.
1: Ini sedang rame nih, sampai Menteri Perdagangan juga merespon soal ongkir yang dibebankan ke seller nih 1 Mei. Ada beberapa platform digital yang e-commerce ya yang menerapkan kebijakan ini. Ini gimana nih pandangannya nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, jadi memang biaya yang dikenakan kepada seller dari platform marketplace ini sebelumnya sebenarnya sudah tinggi. Kami mencatat itu salah satu platform bahkan hingga mencapai 18%. Ini sebelum kenaikan pada 1 Mei 2026 ini ya. Jadi
1: 18% dari ini, apa nih? 18% dari
2: komponen biaya yang diterapkan dari marketplace terhadap seller. Begitu. Jadi ada 11 jenis biaya yang diterapkan dari marketplace ke seller. Ini saya bacakan 11-nya, ada biaya admin efektif, biaya admin marketplace, biaya gratis ongkir, biaya layanan seller, biaya layanan tambahan, biaya layanan transaksi, biaya power merchant, komisi dan layanan tambahan, komisi afiliasi, komisi penjualan, dan 9, sorry, total estimasi potongan atau potongan. Jadi total ada
1: 9 item
2: tua, kira-kira begitu.
1: Biaya
2: komponen biaya yang diterapkan oleh marketplace terhadap seller, yang kalau di total itu tadi range-nya bervariasi ya tiap platform marketplace, tapi itu di 11-18%. Itu sebelum kenaikan 1 Mei 2026 ini. Nah, kalau setelah kenaikan 1 Mei ini, saya belum cek lagi persisnya berapa persen kenaikan per komponen itu, tapi kalau kita lihat komen-komen para seller, itu bisa sampai 22%, bahkan ada yang 20-an% lah begitu. Jadi memang sangat besar biaya ini terapkan marketplace terhadap seller, yang mana ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena memang marketplace yang dominan di Indonesia itu hanya dua tinggal, yaitu kan TikTok Shop dan Tokopedia, itu kan sudah satu grup, serta Shopee. Yang keduanya sudah menguasai pangsa pasar itu sekitar 80-an%. Jadi ya keduanya mampu memiliki daya tawar yang kuat, baik terhadap seller maupun terhadap konsumen, sehingga mereka bisa lebih punya otoritas terhadap penetapan biaya yang pada kali ini diterapkan kepada seller. Begitu.
1: Kalau saya baca dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai bahwa kenaikan ini karena pengaruh global, dinamika global, tekanan geopolitik. Jadi meningkatnya biaya distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan pengiriman last mile itu akhirnya berdampak juga terhadap hal ini. Dan akhirnya dilimpahkan ke seller. Ini pandangannya gimana, Mas Izzuddin?
2: Ya, saya kira itu sah-sah saja ya, cari alasan global, karena selalu ada alasan global, begitu. Global selalu dinamis setiap waktu, begitu. Cuman pada intinya memang tadi karena daya tawar atau kekuatan pasar dari marketplace ini sudah sangat besar, khususnya yang dua platform besar tadi, begitu, sehingga mereka bisa menetapkan biaya yang
1: ini, lebih ini besar. Ini sehat nggak sih, seller. Mas Izzuddin, kalau cuma dua ini?
2: Karena kebetulan platform marketplace juga kan yang mencakup keseluruhan jenis barang itu kan hanya beberapa juga begitu. Di luar tadi yang dua saya sebutkan kan paling ada Lazada, ada Blibli. Itu tapi sudah sangat kecil pangsa pasarnya. Begitu. Ada juga e-commerce yang sifatnya apa hanya barang atau produk tertentu, misalnya jenis-jenis sayuran buah-buahan itu ada. Gitu ya, atau produk-produk DIY atau alat-alat pertukangan itu ada juga, tapi itu kan segmented sekali begitu ya. Tapi yang umum, gitu, yang e-commerce yang segala jenis barang ada itu kan hanya terhitung jari begitu. Nah, dari yang terhitung jari ini pun yang akhirnya menguasai pasar tadi hanya dua. Jadi itulah kira-kira struktur pasar platform marketplace kita di Indonesia.
1: Iya, jadi saya ingin tanya gitu, karena khawatir juga nih, karena hanya segelintir aja menguasai pasar, kan bisa aja ngobrol berdua gitu antara yang oranye sama yang hijau gitu. Yuk naikin yuk bareng-bareng yuk. Jangan lebih kurang dari ini ya gitu ya. Sepakat ya, sepakat. Jadi kita cuman penjual itu cuma nerima hasil dari kesepakatan itu aja gitu. Sehat enggak sebenarnya kayak gitu tuh, Mas Izzuddin?
2: Ya tentu itu sangat dilarang ya di dalam praktik berusaha kita di Indonesia. Kalau ada seperti itu, tadi pasti KPPU sudah melakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada seperti itu atau tidak. Tapi tentu ada ataupun tidak ada hal tersebut, KPPU sudah harusnya sudah mulai cek and recheck lapangan seperti apa. Artinya sudah mulai setidaknya studi begitu ya, terkait dengan konsentrasi pasar yang semakin meningkat dari dua platform ini begitu, sehingga karena nanti pada ujung-ujungnya yang dirugikan oleh juga konsumen begitu.
1: Walaupun dalam saya baca di situs TikTok Shop itu ya Tokopedia lah ya, itu tidak akan berdampak kepada pembeli katanya gitu, Mas Izzuddin.
2: Pasti akan berdampak kepada pembeli. Kenapa? Karena ketika seller tadi tidak punya pilihan lebih banyak untuk apakah dia bertahan di marketplace atau tidak, pada akhirnya nanti konsumen juga lebih terbatas juga pilihan untuk membeli barang di marketplace.
1: Iya juga ya.
2: Misalnya, misalnya tadi seller kemudian cabut, pindah, tidak berjualan lagi di marketplace begitu. Sementara marketplace itu kan menyediakan berbagai banyak jenis barang gitu ya. Tadi ketika seller ini kemudian keluar dari marketplace, artinya pilihan yang tersedia di marketplace tersebut lebih terbatas, sehingga nanti juga merugikan pembeli begitu, karena nanti pembeli mau nggak mau hanya membeli dari opsi-opsi yang terbatas di marketplace tersebut. Meskipun nanti memang pembeli bisa membeli gitu ya dari website atau media sosial penjual tertentu, tapi itu biasanya hanya dimiliki privilege untuk memiliki website dan media sosial yang diakses langsung oleh pembeli itu hanya dimiliki oleh seller-seller besar begitu. Sementara seller UMKM khususnya yang kecil dan ya kecil apalagi yang mikro, itu banyak orang nggak gitu, tidak bisa punya akses terhadap
1: website,
2: media sosial.
1: Ini dia. Ini yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, mengaku bahwa ada aduan kepada beliau, Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjual-penjual dengan skala besar yang mempunyai privilege untuk membuat website sendiri. Dan mengaku ada beberapa yang udah ancang-ancang buat website sendiri, entah itu di media sosialnya seperti Instagram, lalu juga di Facebook dan lain sebagainya, atau membuat website gitu ya, karena skala penjualannya masif ataupun besar. Nah ini dampaknya gimana ke depan? Terus gimana nih keberlanjutan marketplace online kita ini kalau begitu, Pak Izzuddin?
2: Iya, yang paling dirugikan tadi UMKM. Kalau misalnya seller besar, jadi mereka bisa punya opsi untuk berjualan di website atau media sosial atau juga di marketplace. Mereka bisa punya lebih banyak pilihan. Sementara kalau UMKM yang selama ini berdagang di marketplace tidak lebih terbatas pilihannya begitu. Ketika harga biaya komponen dari marketplace dinaikkan, mereka harus buat website sendiri. Sementara buat website sendiri itu ada biaya tersendiri lagi, memaintainnya biaya sendiri lagi. Begitu pula dengan media sosial begitu. Dan tadi kalau tidak punya nama besar, yang mana itu biasanya tidak dimiliki oleh UMKM ya, soal nama besar itu tadi lebih sulit untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Itu yang juga jadi tantangan bagi UMKM.
1: Iya, kalau saya baca ini soal alasan dibalik itu memang sah-sah aja ya. Ini beralasan dibalik dinamika global, tekanan geopolitik, volatilitas harga energi, dan juga pengaruh pergudangan, harga sewa gudang, biaya pengiriman energi ya, terutama untuk apa namanya minyak mentah dan lain sebagainya, itu selesai saja. Tapi dengan alasan itu, seharusnya itu juga terjadi ekosistem apa namanya marketplace ini terjadi di belahan dunia lain begitu, Mas Yuzrin. Jadi semua sebenarnya terdampak nih, harusnya kalau misalkan alasannya seperti itu kan, Mas Yuzrin.
2: Iya betul, itu juga tadi kan makanya kalau alasan ya bisa dicari, ya memang mungkin ada faktornya juga, betul begitu. Tapi apakah kemudian itu faktor utama atau tidak, ya itu yang kemudian kan kita bertanya lah begitu. Tapi ya sudah, itu memang kebijakan marketplace ini. Kita juga apa namanya juga sektor swasta begitu, justru disinilah kemudian pemerintah harus hadir, bagaimana kemudian melindungi UMKM yang selama ini bisa mendapatkan akses.
1: Ya, halo, Mas Yusudin. Tadi dengar ya apa yang disampaikan Pak Agung ya, punya ini, tapi nggak ke marketplace ya. Sang ibu dari Pak Agung itu punya jualan apa perhiasan di IG-nya, artinya media sosial pribadi, dan juga Pak Agung punya lapak langsung ya, jualan secara langsung gitu ya, punya tokonya gitu. Sama-sama menurun tuh penjualannya. Artinya kalau Pak Agung menduga daya beli masyarakat yang sedang turun, ditambah lagi ini ada kenaikan beban ongkir tambahan lagi nih di 1 Mei ini. Tanggapannya gimana nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, ini soal pelemahan daya beli masyarakat juga yang memang masih lemah begitu ya, bagi sebagian segmen masyarakat. Khususnya setelah pandemi, sebagian segmen masyarakat masih ada istilahnya mengalami efek luka, scarring effect, jadi belum kembali seperti sebelum pandemi begitu, bagi sebagian segmen sosial ekonomi. Nah ini yang juga berdampak begitu ya terhadap tadi jualannya Pak Agung, termasuk jualan banyak orang lainnya begitu. Jadi ketika ada dagang baik online maupun offline, ya masyarakat lebih cenderung untuk bisa apa menabung begitu ketimbang berbelanja yang kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu. Nah itu apalagi tadi emas begitu kan, emas kan bukan kebutuhan primer begitu ya. Jadi ya wajar juga orang belum bisa apa meningkat konsum apa pembelian terhadap emasnya, misalnya tadi contohnya Pak Agung begitu. Yeah. Jadi memang soal pelemahan daya beli ini juga jadi PR, yang justru jangan sampai kenaikan biaya administrasi atau ongkir yang marketplace ini kemudian membuat UMKM semakin sulit mendapatkan pembeli, karena sebelumnya sudah sulit. Ketika terjadi kenaikan biaya dari marketplace, semakin sulit lagi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya di tengah pelemahan daya beli masyarakat ini, kemudian kenaikan biaya dari marketplace, UMKM tetap bisa survive dan tetap bisa mendapatkan konsumennya.
1: Oke, Mas Yuzrin, respon dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengaku akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebenarnya secara ideal itu respon pemerintah harusnya bagaimana agar win-win solution nih, marketplace-nya juga tidak tertekan karena alasan apapun itu, dan juga sellernya tetap ekosistemnya lah, ekosistemnya juga sehat gitu, Mas Yuzrin.
2: Iya, kami itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam revisi Permendag 31 2023 tersebut. Itu yang paling pertama adalah soal transparansi. Jadi marketplace itu harus memastikan bahwa seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada seller itu harus secara transparan. Sehingga seller mengetahui tingkat efektif take rate dari seluruh biayanya itu hingga ke harga akhirnya berapa. Karena tadi
1: emang sekarang ini enggak transparan ya, Mas Izzuddin?
2: Iya, tersebar-sebar begitu. Jadi ketika kita klik satu, oke sekian persen. Klik berikutnya, sekian persen. Jadi kita harus meraba-raba gitu. Total akhirnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu akhirnya benarnya totalnya berapa, itu akan lebih memudahkan seller untuk bisa menghitung tadi omsetnya, marginnya, dan seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi itu satu soal transparansi.
1: Transparansi.
2: Effective take rate.
1: Iya. Transparansi e-commerce ya, transparansi dari aplikator gitu ya, betul.
2: Ya, dan akan lebih baik kalau marketplace itu juga menyediakan simulasi margin seller, begitu ya. Jadi marketplace menyediakan simulasi margin seller, sehingga ketika terjadi perubahan
1: harga,
2: take rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya begitu ya, atau beberapa
1: bulan
2: sebelumnya.
1: Oke.
2: Begitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak begitu, sehingga kok tiba-tiba naik, jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
1: Oke, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Isudin? Bisa kayak diinput harganya, iya. Harga barang saya jualan ini, harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu? Bisa langsung kelihatan, iya. Gitu?
2: Iya, harusnya sangat bisa itu. Karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya, supaya ketika setelah diinput satu-satu itu, kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
1: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi ke income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi? Maksudnya?
2: Ini sebenarnya masih satu poin soal
1: transparansi. Oh, masih satu poin, oke.
2: Karena itu tadi 1A, 1B kira-kira gitu. Itu soal transparansi, mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace.
1: Apa jadi, tuh?
2: Jadi ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain. Itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas. Begitu, sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus belanja iklan begitu ya. Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa ditaruh di depan atau di atas begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya begitu, dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi
1: UMKM atau saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu, baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Izrin?
2: Ya itu kan ada beberapa jenis, Mas, kalau sambil scroll gitu salah satu aplikasi belanja online itu ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau kita klik pencarian, tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut. Sambil scroll itu. Jadi
1: itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izrin?
2: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya enggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya misalnya begitu sehingga bisa muncul terus, enggak apa-apa, tapi itu tadi dibuat transparan lah.
1: Transparan.
2: Berapa biayanya?
1: Okay. Ya,
2: transparannya tadi itu makanya.
1: Oke, okay. Lalu apa lagi?
2: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya kan pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya, usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha dengan skala menengah.
1: Begitu.
2: Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda.
1: Okay.
2: Ini kan sekarang semuanya sama rata.
1: Pukul rata.
2: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
1: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
2: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
1: 31/2023
2: itu. Perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
1: Oke. Okay. Oh, dua itu aja mungkin lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk ke dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
2: Ya, sama satu lagi sebenarnya. Itu adalah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan masifnya impor Cina. Ini sedikit banyaknya tadi kenapa seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di platform marketplace karena... ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024, 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu, dan itu sangat masif. Makanya dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di banyak negara dunia lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa, itu e-commerce Cina masuk ke sana, dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan, itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
1: Tidak kena. Padahal justru yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
2: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk ke Indonesia itu adalah yaitu dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga bisa kena bea masuk ke Indonesia gitu.
1: Tricky ya. Bisa diakalin gitu ya.
2: Maksudnya. Betul, dan itu tadi sudah diantisipasi. Jadi tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri. Tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara, di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia.
1: Sama aja Singapura, ya, sama seperti Indonesia lah gitu.
2: Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
1: Tidak melihat besarannya gitu ya.
2: Tidak melihat besaran nilainya okay. Begitu.
1: Kita tunggu nih revisinya.
2: Indonesia belum mengubah itu.
1: Kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzuddin atas analisisnya, ekonom digital peneliti Indef, Izzuddin Alfaraz Ada sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan baru saja tadi kita sama-sama simak dan dengarkan cuplikan atau rekaman dialog bersama dengan ekonom digital atau peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras Ada, terkait dengan polemik kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan ke penjual online atau seller ya. Dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi interaktif ini kembali kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan pendapat terkait dengan kebijakan yang diberlakukan para e-commerce ini ya, platform e-commerce, untuk membebankan biaya ongkos kirim kepada masing-masing seller atau penjual di platform mereka, yang tentunya ini akan menambah beban operasional dari para pelaku UMKM, yang diantaranya bisa mengakibatkan penurunan volume penjualan dan transaksi tanpa adanya bantuan atau katakanlah subsidi begitu ya, gratis ongkir dari platform terkait. Maka daya tarik belanja online ini dikhawatirkan menjadi berkurang, dan para konsumen juga akan cenderung menunda pembelian dan mencari alternatif lain yang lebih murah ya, karena kita juga pastinya mereka membanding-bandingkan harga dan kualitas barang begitu. Selama ini belanja online lebih diminati, salah satunya faktor terbesarnya karena lebih murah, terhitung dari ongkirnya juga, banyak yang bebas ongkir begitu, dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh para pedagang, oleh para penjual di platform. Namun kalau bantuan-bantuan atau subsidi itu dikurangi ya, untuk ongkir kemudian semua dibebankan ke penjual, dan penjual juga kemudian ya, terpaksa harus berputar otaknya dengan melakukan berbagai macam pertimbangan seperti menaikkan harga dan juga mengurangi promo, tentu saja dampaknya ke masyarakat akan berkurang nih keinginan untuk membeli lewat online, dan juga bisa mengakibatkan beban biaya operasional meningkat ya, dengan banyaknya seller terutama dari mereka yang kalangan kecil ya, UMKM kecil dan menengah, dengan menanggung biaya kirim secara mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan agar barang tetap bisa dikirim secara gratis, artinya tidak membebani pembeli atau konsumen. Namun ya, ini bisa membuat biaya dari pihak sellernya meningkat dan juga mengakibatkan tekanan pada harga produk dan daya saing. Jadi para penjual nantinya akan terpaksa, seringkali terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya layanan ongkos kirim tadi ya. Karena selain ongkir, tentu saja ada juga biaya admin kepada pihak platform, pengelola platform, yang semakin tinggi dan juga bisa beresiko membuat produk mereka kurang kompetitif. Dan juga yang dikhawatirkan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen, yang ya itu tadi ya, membanding-bandingkan harga di platform online dengan toko konvensional. Kalau dengan adanya kebijakan ini kemudian membuat harga di toko online ini meningkat, ya mereka akan hitung-hitungan dan mungkin akan lebih memilih toko konvensional ya, karena lebih jelas barangnya, mereka lihat langsung gitu ya, dan ya itu salah satu kelebihannya, sehingga mereka daya tarik untuk belanja online-nya menurun. Kemudian juga risiko akan terganggunya ekosistem e-commerce. Pembatasan promo ongkir ini memang tujuannya melindungi pasar lokal dari produk impor yang murah dan berdampak pada berkurangnya insentif bagi penjual lokal. Namun dalam jangka panjang ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Baik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan saya sudah sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Marwati.
1: Selamat dini hari Bung Sabjadil
0: Hadjani. Iya. Kabar sehat ya Bu ya?
1: Amin, amin.
0: Ibu sering belanja online Bu?
1: Ini kami pemerhati, hanya sekali-sekali saja yang biasa belanja anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Anak-anak cucu.
0: Atau jangan-jangan ada yang usaha juga mereka yang di ini jadi penjual juga.
1: Oh, tapi online-nya kecil-kecilan ya. Mungkin semacam jamu apa ya? Jamu kering yang sudah dibubukkan begitu.
0: Oh, itu ada yang dijual online di platform.
1: Ini anak menantu juga buka ini online tetapi alat musik. Itu semacam pedal begitu.
0: Oke. Okay. Artinya kebijakan dari platform ini dengan membebankan ongkos ke seller ini juga berpengaruh ke ibu dan juga tadi keluarga ya, Ding.
1: Iya, sepertinya seperti itu. Kalau bagi customer mungkin ya ada enaknya juga ya. Mungkin karena dalam kondisi yang sudah sebelum kebijakan baru ini dilakukan, dilaksanakan, itu customer itu sudah banyak, jadi pembeli itu selalu belanja online itu ya. Jadi seller-seller ini mungkin produknya ada masukan keuntungan lebih begitu ya. Tetapi dengan kebijakan baru ini sepertinya customer akan lebih banyak belanja lagi mungkin. Karena banyak kemudahan ya, tidak ada ongkir.
0: Iya.
1: Ya, tetapi bagi seller sendiri jadi berkurang pendapatannya ya.
0: Kalau skalanya kecil, kalau skalanya besar mungkin jadi untung juga karena banyak ya.
1: Iya, begitu. Karena maraknya belanja online ini sampai alamat kami itu dipakai untuk para tetangga itu karena kan tempatnya selalu dipakai.
0: Lebih mudah bagi kurir atau siapapun itu ya untuk mencari ya.
1: Gitu. Jadi kami sering sering kaget kalau dipanggil-panggil padahal kami tidak belanja.
0: Tapi gimana Bu Marwati, setuju atau tidak nih kalau kemudian ini jadi kebijakan permanen?
1: Ya, kalau kebijakan permanen merasa dimudahkan itu customer, tetapi bagi seller sendiri sepertinya pasti akan agak kurang setuju mungkin begitu.
0: Ya, terutama yang skalanya menengah ke bawah yang nggak terlalu sering transaksi, nah ini juga.
1: Iya seperti itu Bu Sabir. Cuman ya itu tadi yang ditakutkan, nantinya harga akan berubah ya
0: disesuaikan
1: dari sellernya ya. Mungkin sudah diambil pula untuk biaya ongkirnya itu jadi dipertinggi. Itu saja jadinya kayak seperti Bung Wisnu tadi di markupnya lebih
0: Di markupnya harganya juga. Jadinya
1: begitu
0: ya, semoga nanti ada intervensi dari pemerintah. Tadi juga sudah dilakukan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan ya.
1: Iya, semoga diputuskan yang lebih bijaksana. Iya. Customer tidak terlalu tinggi biayanya. Seller juga masih ada keuntungan.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Terima kasih. Itu harapan kami.
0: Iya. Terima kasih Bu Marwati ya atas.
1: Iya, selamat bertugas, selamat dini hari. Salam sehat selalu
0: Bu Marwati dan keluarga.
1: Iya, salam untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sahra.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Kita coba lanjut ke Pandeglang ya, ada Pak Cipto di sana. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Wah, ini semangat sekali sepertinya auranya nih.
2: Iya. Jadi ini ongkirnya ini mau dibebankan ke customer apa
0: ke ini? Penjualnya. Jadi tidak ada lagi kemudahan kayak apa subsidi dari platform. Platform sudah menyerahkan sepenuhnya urusan ongkir ini ke seller, jadi bebannya ke seller penjualnya nih.
2: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Nah, kenapa tuh alhamdulillahnya?
2: Iya, customernya makin senang lah nanti ya. Di sini banyak ini tetangga kiri kanan ya, termasuk menantu itu belanjanya itu aja ongkir apa online aja iya. Ya.
0: Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana nih? Jadi beban tambahan nih, Pak Cipto.
2: Kayaknya kalau beban tambahan sedikit sih ya, nggak jadi masalah. Tapi biasanya pinter pedagangnya itu, jadi ininya apa harganya di ya digedein lah dikit gitu.
0: Nah takutnya iya. Begitu nih, nanti mereka ramai-ramai harganya jadi agak mahal nih kalau belanja online. Gimana Pak Cipto nanti ke penjual, ke customer juga nanti itu bebannya?
2: Iya ya, ujung-ujungnya begitu ya.
0: Iya, tapi gimana ya baiknya ya Pak Cipto ya, menurut Bapak nih?
2: Ya mau tidak mau ya begitulah. Iya.
0: Ya ini kan kebijakan sebenarnya baru dari pihak e-commerce-nya ya, dan mereka sudah tadi juga saya paparkan sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan, dan pastinya tujuannya adalah supaya pelaku UMKM kita ini bisa survive, bertahan dengan kebijakan platform. Gimana nih Pak Cipto melihatnya, harus ada intervensi pemerintah dengan buat kebijakan yang mengganti kebijakan platform ini atau gimana?
2: Baguslah kalau begitu, jadi supaya UMKM kita itu bisa bersaing lah gitu. Bisa jalan gitu sama-sama gitu. Nantinya kalau nggak gitu memang ya UMKM makin ini ketinggalan tuh.
0: Iya, padahal belanja online Pak Cipto dan keluarga mungkin kalau belanja itu lebih senang online atau langsung ke toko?
2: Ya kalau pas lagi ini ke toko kalau saya ya, tapi kalau menantu itu senengnya online aja belanjanya ya.
0: Enakan di mana belanjanya, langsung ke toko apa online nih?
2: Kalau ke toko itu bisa pilih langsung. Iya, kalau online kan diambilin.
0: Tapi harga kalau, harganya lebih murah online kan biasanya. Enggak jadi pertimbangan betul, itu.
2: Kalau masalah harga memang lebih murah ya. Enggak tawar-menawar itu, udah langsung ini.
0: Iya. Iya. Jadi Pak Cipto masih ini ya, kalau Pak Cipto masih konvensional ya, masih senang belanja langsung ke toko karena itu tadi bisa lihat langsung barang ya.
2: Iya
0: gitu. Ya baik Pak Cipto, terima kasih atas partisipasinya. Iya. Semoga kedepannya ada kebijakan baru yang lebih adil bagi seller dan juga customer ya Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di Kopi Pro 3 hari ini, ke Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Pak Awe senang, ya saya Sabil. Pak Awe senang belanja online atau langsung ke toko nih?
3: Saya 90% senang online.
0: Nah, alasannya kenapa Pak Awe?
3: Enak sambil rebahan.
0: Cuma itu, lainnya apa faktornya?
3: Oh ya, kalau lainnya ya pasti kita mengharapkan promo.
0: Nah promo ya, harga yang lebih murah gitu ya.
3: Iya, kita mengharapkan hasil.
0: Nah adanya kebijakan ongkir dibebankan ke ya gimana?
3: Walaupun yang flash sale jarang dapat.
0: Ya itu untung-untungan. Gini. Tapi ini soal kebijakan ongkir yang dibebankan kepada penjual atau seller nih, gimana Pak Awe lihatnya? Kalau dari ya, kacamata ini Pak Awe berarti customer atau jualan juga nih?
3: Saya di online. Konsumen.
0: Oh konsumen beli. Aja.
3: Bayar saja.
0: Ya coba kalau misalnya sellernya dibebani ongkos kirimnya ke mereka, bagaimana menurut Pak Awe nih?
3: Ya pasti satu akan ada kemungkinan perubahan harga, penyesuaian harga ya akan ada naik. Kedua promo-promo juga akan berkurang, diskon akan berkurang. Nah ini apakah ini kan sekarang lagi bagus-bagusnya kok malah, ya bukan kok malah, walaupun tadi dibilang rasionalitas ya masuk akal, cuma ya dipertanyakan juga sih, apa namanya, malah sekarang itu agak sedikit ditekan lagi, ya kan kasihan nanti lesu lagi kan bagi penjual-penjual.
0: Iya, apalagi yang udah ya gimana?
3: Saya kan juga menyoroti untuk yang tidak berjualan langsung tapi yang afiliator, Mas.
0: Iya.
3: Afiliate itu.
0: Iya, pihak ketiga, bukan, pihak keempat ya yang menjual kembali reseller ya. Gimana ya, itu?
3: Luar seller utama. Itu kan yang menurut saya paling kasihan loh, Mas, itu Mas. Live pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Wah, sambil tekan-tekan lonceng ting-ting-ting-ting-ting-ting.
0: Iya, iya.
3: Tahu-tahu akunnya dianggap pelanggaran oleh apa ijo itu, toko ijo itu.
0: Oleh aplikator lah.
3: Aplikator ya, sehingga kadang kena peringatan, kadang kena ban, suspend, kadang kena ban permanen.
0: Oke.
3: Nah, sekarang kok malah dibebani seperti inilah, mereka kan malah keuntungannya kan margin, keuntungannya semak komisi ya.
0: Akan kena komisi juga dia.
3: Kan kemungkinan akan semakin menipis gitu loh.
0: Iya.
3: Mereka saling bersaing dengan affiliate yang lain dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Nah, saya berharap banyak. Tolong dari kementerian-kementerian tertentu ini, di mana negara membebankan sesuatu, saya tidak tahu ya bentuknya apa, apakah pajak ataukah apa ya, beban-beban itu juga dikurangi.
0: Oke, okay, baik.
3: Sehingga ya aplikatornya juga tidak terlalu apa ya terbebani ini itu sehingga mereka akan lebih membangkitkan penjualan-penjualan dan perekonomian ini.
0: Iya, jadi, baik. Terima kasih, Pak Awe.
3: Terima kasih Bung Sabil, salam sehat, salam tangguh, salam
0: sehat wajib selalu Pak Awe. Ya, semoga apapun itu nantinya akan ada intervensi lanjutan dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya para penjual ini ya. Dan iya, banyak juga ya tadi afiliator yang menjadi reseller gitu ya. Ini juga sudah terlanjur menjadi profesi yang begitu banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Dan kita berharap mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetap mendapatkan apa namanya penghasilan yang ya optimal lah, tidak terganggu dan kebijakan ini. Maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan lebih lanjut. Semoga ada solusi terbaik untuk kedepannya. Saya Adani Sabil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Kopi Pro 3 kali ini. Kita akan kembali pada edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau Lebaran terus kosong.
2: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
3: Iya, banyak kita. Lu kan gampang lu kenalin yang kenalin apa.
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, dan gerakan ini dilakukan di 5 kota dan di Kepulauan Seribu. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semua

0: hanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day Perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create some
1: kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web, maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.

0: dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya, Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Apakah bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini, Pak Komarudin?
1: Ya, ya pertama ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada, ini, satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga, melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Oke. Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan
0: justru perkembangan
1: dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Strait Hormuz misalnya, orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya?
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya? Untuk penggunaan berita di media sendiri Pak?
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin Komdigi atau siapa, dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei.
0: Okay.
1: Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak, tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Oke, baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak, jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya. Satu, sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir. Maunya yang santai, yang emosional, sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Lebih-lebih masyarakat kita, tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Yang itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik itu kan dia terikat etika kan. Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik, Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan, majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus itu. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah, disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membawa dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu. Ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, ayo biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum toksik itu mungkin itu. Yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya, memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah. Toh pada akhirnya ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. Harus ada satu pemahaman yang komprehensif. mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Oke, apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga.
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus. Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi. Ini realitas. Jadi mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif engage di homeless, kemudian wakil pemerintah Komdiki, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Oke, nah sekarang saya juga akan menyinggung ya, bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya, ada apa ya,
0: ada cash banyak flow-nya, komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka, gimana dirumuskan sehingga mereka merasa disapa, dihargai dan diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya dibicarakan aja siapa yang kira-kira, apakah dibentuk satu lembaga baru untuk ngawasi? Atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya itu kan itu menjaga ekses yang negatif itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau DEC yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua. Homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya. Misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga, jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Baik, kalau pesannya ke jurnalistik saat ini seperti apa Pak, ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga. Dan akan dipercaya, tapi kalau tidak, orang nggak percaya. dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah, jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, dan perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya. Sore ini kita harapkan semoga apa ya, jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin. Sedengar baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok, hingga X, ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ujang, bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih, Pak Ujang?
3: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam bermedia gitu. Ya. Maka suka tidak suka ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media-media katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa diatur misalkan contoh, maka
4: saya jadikan bang
3: siapa ini bentar ya, maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi salah satu alternatif media yang ada hari ini, karena memang jumlahnya besar, yeah. Langsung ada keterikatan emosional dengan publik, okay. Publik juga bisa langsung mengkritisi. Oleh karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers, gitu kan? Tidak yeah. berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, yeah. 100% begitu.
2: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Pak Ujang ya?
3: Betul-betul Mbak Safira. Okay. Hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu ada informasi awal gitu ya.
2: Yeah.
3: Ya, mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan, dan tadi mesti ada tanggung jawab katakanlah individu ataupun kelompok ya yang membuat media homeless itu, agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara.
2: Okay.
3: Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya walaupun update ya cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan, kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ. Nanti mau melapornya ke siapa gitu kan. Institusinya apakah ke Dewan Pers, apakah ke mana, ke kepolisian gitu. Ini kan belum ada aturannya. Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
2: Tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak, Pak Ujang, bagi apa ya media mainstream kita? Apakah ini harus apa ya ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
3: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bejana yang berbeda. Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan. Jadi kalau homelessnya naik di percawa, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa. Di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
2: Tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
3: Aduh, ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu. Itu tantangannya. Oleh karena itu, ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Nah, alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
2: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
3: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang tidak, yang kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Ya oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka ini sudah menggejala. Artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik. Tetapi memang tantangannya tidak mudah tadi, media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat tahun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
2: Kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih apa ya, masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
3: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat.
2: Akan lebih cepat
3: akan
2: ya?
3: Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin ya tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya.
2: Homeless media ya, sejumlah. Ya,
3: walaupun dikualifikasi oleh banyak media. Teman-teman homeless media itu begitu.
2: Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
3: Ya, prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu. Karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi ya, mencari berita yang benar begitu.
2: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
3: Ya, betul Mbak Sapira.
2: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
3: Sama-sama.
2: Ya, pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mak Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mak Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mak Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mak Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
2: Mak Lengket dimulai dari tahun 73. Awalnya nenek saya untuk bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kakek saya itu dulu kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, dia coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku, di meja kecil depan rumah. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil, yang murah lah harganya. Nah, awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Nah, berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun makin bertambah gitu. Maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
2: Masih sama. Ya? Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan ya, sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mak Lengket ini.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Nah, yang penasaran tuh apa arti nama Mak Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
2: Mak Lengket itu sebetulnya nama kalau orang Betawi itu kan biasanya Mak Pelor, Mak Gobang gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mak Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
2: Julukan sehari-hari.
1: Iya. Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mak Lengket ini?
2: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
2: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, iya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mak Lengket ini?
2: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an?
2: Iya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini, cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu. Betul gak itu?
2: Betul. Iya. Dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
2: cuma
1: sama.
2: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh,
2: ada
1: itu menunya ya berarti ya? Ada tambahan menu lain?
2: Ada menu tambahan. Dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
2: Sampai sekarang, iya. Bahkan yang masaknya pun turun-turun, turun-temurun gitu. Maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka?
2: Masih generasi kedua.
1: Yang masih generasi bumbu, kedua, oh berarti ya. Satu keluarga ya dalam bisnis di Mak Lengket ini ya.
2: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mak Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
2: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang, karena kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya.
2: Iya.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual
2: kalau
1: ini?
2: Kalau weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
2: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana?
2: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya, ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
2: Betul, dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
2: Boleh datang nanti sore, kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore. Sampai jam?
2: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10. Cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya. 400 ekor udah ludes aja ya.
2: Iya.
1: Kisaran harganya gimana, Pak? Kisaran harganya?
2: Untuk ayam kita kan jual per piece ya.
1: Okay.
2: Nasi itu 10.000, ayam per potong 19.000, ati ampela per tusuk 5.000, itu.
1: Jengkol ada nggak?
2: Menu-menu lainnya.
1: Jengkol, pete, gitu ada nggak?
2: Jengkol, pete ada. Jengkol ada. Cuma lagi vakum dulu, soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu.
2: Menu andalan,
1: Soalnya, andalan banget. Soalnya di video ini lagi pamer jengkol ini, talentnya ini kan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya, dia sangat sederhana sekali, tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
2: Amin.
1: Iya.
2: Amin.
1: Dan cara memastikan Pak, menu itu tetap terjaga atau cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun temurun ini?
2: Satu, memang turun temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
2: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari. Dicicipi, adalah kurang-kurang dikit pasti ditambahin gitu.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
2: Boleh,
1: Pak Wijaya, ya?
2: Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Medsosnya apa ini Pak Wijaya?
2: Medsos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya.
2: Mat Lengket, ya betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
2: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat, terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
2: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 15. Patokannya di flyover Klender arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya? Iya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya, sudah berbincang, dan mudah-mudahan sama-sama tetap nanti diteruskan untuk generasi ke 4, ke-5 dan seterusnya, dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Sukses selalu
2: sama-sama,
1: Pak.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Iya. Demikian tadi keragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran, silakan datang googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog cabang Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Hingga saat ini, Bulog cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakibatkan

0: 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
1: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peleburan beras dari Bulog Kediri.
2: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan ini sudah menurun mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah haji secara maksimal agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi, dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
2: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
1: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan tenaga pendidik BKB Green Spout, Sri Yuliana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu?
2: Ya, memang sekolah kami itu di pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya, di 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya.
1: Iya.
2: Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja, itu bisa berupa botol, bekas botol minuman, kardus, atau minyak jelantah ya.
1: Minyak jelantah, gitu. Jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya?
2: Iya, minyak goreng bekas gitu.
1: Itu satu bulan sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu Bu?
2: Itu kita ini gini loh Mas, kita per satu minggu sekali ya.
1: Satu minggu sekali?
2: Satu minggu sekali, di mana orang tua itu wajib menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam satu bulan itu boleh lebih dari 2 kilo.
1: Nah, boleh lebih dari 2 kilo.
2: Iya, boleh lebih dari 2 kilo. Dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka.
1: Oh, jadi nanti bulan itu kedepannya hanya sisanya saja.
2: Iya. Gitu.
1: Tapi kalau jadi, kurang dari 2 kilo gimana Bu Sri?
2: Yang karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya gitu kan. Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi, di mana tabungan itu bisa tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu.
1: Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil.
2: Iya.
1: Oke. Itu gitu, hanya jadi terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang. Bagaimana, Bu?
2: Jadi dalam satu bulan itu yang masuk ke sekolah yang apa harus masuk ke sekolah itu 2 kilo.
1: 2 kilo. Oke. Okay. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo. Nah, kan berarti lebih 1 kilo nih, Bu ya.
2: 1 kilonya menjadi tabungan.
1: Tabungan. Oh,
2: untuk keluarga murid.
1: Jadi bukan dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya, Bu ya?
2: Oh, tidak.
1: Itu tabungannya.
2: Tabungan itu bisa diambil kapan saja, Mas.
1: Iya, ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa, Bu, yang sekolah di sana?
2: Oh, di kami itu ada 52. 52 murid.
1: 52 murid. Oke.
2: Iya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk lingkungan luar di luar sekolah, di luar lingkungan situ boleh juga, Mas. boleh juga boleh juga masuk di sekolah kami. Ya,
1: jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini, Ibu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi di luar itu pun boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah atau dari sisi lain mungkin jadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana, Bu?
2: Oh, enggak ada, Mas.
1: Enggak ada ya?
2: Enggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya, mereka berhak sekolah di kami. Jadi kami tidak akan tidak akan membeda-bedakan ya.
1: Iya, iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar, Ibu, di BKB Green sini?
2: Ada 4 ya, 4 tenaga pengajar, 3 orang guru dan 1 kepala sekolah.
1: 3 orang guru, 1 kepala sekolah. 52 ya. Murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah, Bu? Kalau di sekolah pada umumnya ini.
2: Ya, kita dibagi 2 sesi ya untuk kelas ya. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi, jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini, Bu ya?
2: Iya, memang.
1: Jadi kan anak usia dini ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini, Bu?
2: Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya.
1: Sampah botol plastik.
2: Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu.
1: Iya.
2: Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa.
1: Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya.
2: Iya.
1: Nah, betul. Nanti dikemanakan, Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini, Bu ya. Ini dikemanakan oleh pihak BKB Green sini, Bu?
2: Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Ada bank sampah gitu. Bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah. Dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas.
1: Warga situ juga, iya.
2: Iya, betul.
1: 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri?
2: Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya, Mas, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu ya hanya sekitar 50 anak.
1: Oh, itu sudah optimal berarti maksimal ya, Bu, ya.
2: Itu sudah optimal 50 sampai 50 anak.
1: Iya, itu bangunannya betul-betul anak. Bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih, Bu Sri?
2: Oh, itu bangunan sekolah, Mas.
1: Bangunan sekolah ya?
2: Iya, jadi tanah wakaf ya gitu.
1: Iya.
2: Kayak begitu.
1: Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan?
2: Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya. Kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan wow sangat luar biasa ya, maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk apa ya, untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan. Dan sampah dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu.
1: Iya. Ada perubahan sikap ya, bagaimana, Bu Sri?
2: Dan saya sendiri ya sebagai guru ya. Jadi mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu bawa, saya beli minuman botol, minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang. Saya selalu taruh di tas.
1: Oke. Jadi karena sudah ada bank sampah di situ, sudah menjadi kebiasaan ya, Bu ya.
2: Betul, dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh.
1: Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga, Bu?
2: Kan ada petugasnya, Mas ya. Jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing. Terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Ada piket, jadi seminggu sekali kami piket gitu.
1: Ada perubahan sikap dari anak-anak tuh terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini?
2: Oh, pastinya. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
1: sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya, begitu
2: dan
1: Bu
2: memilah.
1: Ya.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada sampah-sampah botol itu, dia selalu, Bu Guru, ini sampah botol, gitu kan. Oh iya, gitu.
1: Iya, gitu. Baik. Dan respon dari warga sekitar bagaimana nih, Bu?
2: Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya, mereka sangat antusias ya Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya, dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya. Gitu kan, dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi, terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu.
1: Oke.
2: Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar.
1: Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang paling yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih?
2: Tantangannya tuh pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan murid baru. Jadi ada orang tua ya, orang tua baru yang masuk itu, mereka mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi kan karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya Mas ya.
1: Mereka
2: tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua.
1: Memberikan pemahaman begitu ya.
2: Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu.
1: Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil dari bank sampah ini Bu, yang dikolek ini oleh pengajar dan juga disampaikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak Bu?
2: Itu, jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya Mas ya. Gitu, karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama, sekarang kan udah bagus, terus anak-anak udah gak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh Mas, terbuka gitu.
1: Sekarang sudah tertutup. Tapi cukup ini Bu untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana Bu Sri.
2: Iya, sudah cukup sih Mas, sudah cukup. Sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT-RT setempat dan RW.
1: Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar ya, lingkungan setempat ini Bu Sri ya.
2: Iya, jadi. Semua RT dan terutama RW-nya ya Mas ya, itu sangat sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu di sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk apapun itu ya.
1: Apapun itu. Kalau untuk
2: termasuk gaji guru.
1: Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya Bu ya. Wah, luar biasa ini.
2: Betul.
1: Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya Bu ya, pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu, apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP, bisa nggak ini Bu?
2: Kalau menurut saya sih bisa ya Mas ya.
1: Bisa ya?
2: Jadi ya bisa, karena saya sendiri gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Green Spout itu kan kalau saya kan bukan wilayah situ Mas, saya dari kelurahan lain. Jadi saya diajak kerja sama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh bisa nggak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani tuh banyak sekali manfaatnya. Itu selain meringankan beban orang tua ya untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus dan untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya Mas.
1: Iya.
2: Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
1: komitmen besar,
2: komitmen besar ya, sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu.
1: Namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens.
2: Bina Keluarga Balita Greens
1: atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
2: BKB Greens, Greens 01.
1: Oke. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
2: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak saya itu, anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa percaya diri ya. Harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya gitu kan, yang lebih utama seperti itu Mas.
1: Kalau ada warga lain Bu yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
2: Pesannya ya, kita ya kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun, saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung. Karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu.
1: Oke, cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana, walaupun mereka mendapatkan imbalan ya Bu ya, dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini Bu, cara menjaga semangatnya?
2: Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru PAUD sendiri kan memang tidak bisa lah Mas kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan.
1: Pasti pengabdian ya. Pengabdian di sini Bu ya, artinya
2: pengabdian
1: ya,
2: kita sebagai seorang pendidik itu aja.
1: Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Greens ini Bu? Ya, halo Bu Sri.
2: Iya, halo.
1: Iya. Sejauh mana literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Greens ini Bu Sri?
2: Bagaimana Pak?
1: Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana?
2: Oh gitu. Iya. Jadi ya literasinya ya itu, kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu Pak, bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur, terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya, benar-benar dalam keadaan yang nyata gitu kan. Dalam keadaan nyata yang mereka itu memang berada di dalam lingkungan yang memang sudah tersedia gitu. Kayak kita mengajak mereka, misalkan ya, kita mengajak mereka tuh untuk memberi makan ikan di kolam ikan yang memang kita ternak di belakang sekolah gitu kan. Terus bank sampah yang ada di lingkungan sekolah juga gitu.
1: Iya. Tapi ada juga daerah lain yang ingin mengikuti hal yang serupa ini Bu, yang mungkin Ibu tahu, atau mungkin studi banding ke BKB Greens untuk menerapkannya nanti di daerahnya?
2: Kayaknya kalau untuk sekolah itu belum ya Pak. Maksudnya untuk sekolah yang seperti kami dengan bayaran sampah itu mungkin ada satu sekolah ya, mungkin di daerah Semper kalau nggak salah ya. Cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini memang sudah ada bank sampahnya Pak.
1: Sudah ada bank sampahnya.
2: Iya, okay. Betul, sudah ada bank sampahnya.
1: Artinya gitu. untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu, ya, sejak usia dini.
2: Iya. Iya. Iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan.
1: Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut, di BKB Green sini, Bu?
2: Satu kalimat.
1: Mm-hmm. Yang membuat saya, Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens.
2: Saya bangga gitu ya, Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa, di mana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan, dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah, mereka artinya kan sudah paham ya. Paham, itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu loh. Okay. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil, yang membuang sampah pada tempatnya, itu saya sangat sudah bahagia sekali.
1: Iya. Ibu Sri Yuliana, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, Bu, ya, buat kita semuanya. Terima kasih, Bu.
2: Sama-sama, Iva. Sama-sama.
1: Selalu tenaga pendidik dari BKB Greens atau Bina Keluarga Balita Greens PAUD di kawasan Koja, Jakarta Utara.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Permulaan dari virus hantam menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus hantam virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus hantam ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Domi, sebenarnya hantavirus ini atau virus hanta ini, apa yang membedakan dengan virus-virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
2: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan, seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi, karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor 3, karena dia bisa membuat kematian.
1: Iya.
2: Demikian.
1: Ya, kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
2: Silakan.
1: Kami undang Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof. Kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
2: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya hanta itu ada sekitar 40 lebih virus, hanya 22 yang kita sudah tahu. Dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini, karena satu ini dia menyebar dari orang ke orang. Nah, yang lain nggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
1: Oke.
2: Nah, yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
2: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, ya itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
1: Oke. Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab lah dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
2: Sudah lama di kita. Kementerian Kesehatan punya data mulai 2015, penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya, kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru dan di tikus. Dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia. Ada di mana-mana. Itu kita juga.
1: Tapi
2: harus
1: bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof, ya, yang di Indonesia.
2: Betul. Jadi hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka yang ada di Amerika, Selatan. Benua Amerika, tidak ada di Eropa, Asia.
1: Oke. Okay.
2: Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda, dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang di Indonesia, nggak ada.
1: Oke, sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, jenis tikus apa nih Prof sebenarnya Prof? Yang memang mematikan ini Prof?
2: Iya, iya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, kan bahasa Indonesia itu kan kita cuma tahu tikus gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Ya, tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang. Itu kita nggak punya.
1: Di kita tidak ada itu Prof ya?
2: Nggak ada, nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seul. Jadi namanya virus Seul. Itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Liot itu sangat penting.
1: Iya.
2: Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah ini sangat-sangat sangat perlu karena penularannya itu lewat hirupan.
1: Iya.
2: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, ya nggak terbang. Nah, itu lebih sehat. Ya, tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Makanan spesifik berlaku umum, tidak ada. Ya, betul. Kalau secara umum ya, orang sehat pun bisa kena. Jadi dari data dunia, itu sebagian adalah orang-orang sehat, bukan orang yang komorbid. Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat. Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah ini yang juga membedakan, kalau yang kena di Amerika, itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia, itu yang kena lebih berat itu ginjalnya. Nah jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
1: Prof, diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini Prof?
2: Nggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan, karena dia cuma demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu, toh, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta. Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga, sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
1: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih dok ya. Tanpa itu
2: betul.
1: Dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya. Baik.
2: Iya, dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama. Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
1: Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Domi, silakan.
2: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1,5 bulan. Kalau 1-1,5 bulan mereka negatif terus labnya, baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut, karena yang menular dari orang ke orang itu, yang terjadi di kapal itu, di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, nah itu baru kita waspada.
1: Artinya,
2: yang ada di kita itu yang dari tikus.
1: Artinya itu menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih Prof.
2: Oh iya, dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit.
1: Prof, ya. Gak ada vaksinnya nih Prof ya?
2: Gak ada vaksin, gak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit itu gak ada antivirusnya.
1: Oke, sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hanta di Indonesia. Apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini Prof?
2: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu. Dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan disinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Okay. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu, dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
1: Baik.
2: Saya kira begitu.
1: Ya. Prof. Dominikus Susada, terima kasih Prof untuk waktunya sudah
2: berbincang
1: bersama
2: kami
1: di Politik Hari. Sehat selalu Prof. Selamat siang.
2: Yo, terima kasih.
1: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Susada.
0: Wawancara Pro 3.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menghimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Laporannya disampaikan Irsyad.
1: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, para pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, masyarakat Natuna Kepulauan Riau berharap tempat wisata Batu Air Sekain di Kecamatan Serasan dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Laporan yang disampaikan Marjani.
1: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
2: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain gitu, hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat selang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
1: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
3: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
1: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola.

0: Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanah Tiriang, Riatang Timur, menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanah Tiriang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanah Tiriang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanah Tiriang ya, seperti apa pasca banjir?
3: Baik, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanah Tiriang Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanah Tiriang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojong, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
2: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
3: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di Kelurahan yang Londre, sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
2: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
3: Iya, betul. Okay.
2: Ada berapa kakak Pak yang terdampak?
3: Yang kakak yang kemarin yang kita yang catat ada untuk 880 kakak
2: 880?
3: Yang terdampak.
2: Iya. Di berapa kelurahan itu Pak?
3: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak, itu ada 6 kelurahan.
2: Boleh diceritakan Pak ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa, kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
3: Baik Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1, puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
2: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya Pak?
3: Iya, begitu karena kebetulan ini di kelurahan yang Penyula itu sendiri maupun dengan di kelurahan Londre maupun dengan di kelurahan Bajoi itu dekat artinya daerah pesisir, artinya dekat dengan laut itu.
2: Oke, okay. Untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri.
3: Betul, ya. Betul ya. Karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
2: Oke, okay. Kalau dampaknya seperti apa Pak terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
3: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang apa namanya yang terganggu, alhamdulillah sudah mulai yang sudah mulai surut airnya.
2: Untuk jalan-jalannya seperti apa Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan apa ya aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
3: Iya, karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat ini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Porkopinda yang untuk yang lainnya, kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
2: Oke, kalau gitu. Evakuasinya seperti apa Pak dari warga-warga yang terdampak ini?
3: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpol PP.
2: Okay. Itu. Ada yang korban untuk, yang untuk evakuasinya. Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
3: Yang korban yang kemarin itu ada dua Bu, ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsyah, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
2: Oke, jadi satu anak dan juga satu lansia, seperti itu ya?
3: Iya, Bu.
2: Oke, okay. Ini akibat apa Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
3: kalau yang anak ini ya, anaknya ini yang sempat yang main, yang di pagi hari, yang tergelincir, itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Naimah, ini yang lansia ini, itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah, kebetulan yang ibu rumah Ibu Naimah kan rumah panggung, kan yang rumah panggung Ibu Naimah cucunya di atas, Ibu Naimahnya ada yang di bawah, itu kebetulan juga ya tidak kelihatan karena anaknya juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit,
2: tidak sempat tertolong ya,
3: tidak sempat yang tertolong.
2: Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah, Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
3: Alhamdulillah, warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut. Dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Penyula ini sama di Kelurahan yang untuk yang Bejo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Penyula maupun dengan di Kelurahan
2: kali Kondra ini terparah ya itu. Seperti itu sampai akhirnya ada dua korban jiwa.
3: Iya Bu.
2: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah, kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air, apakah ini sudah kembali normal?
3: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedekala.
2: Oke, logistiknya juga sudah cukup ya, maksudnya kayak alhamdulillah. Semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya?
3: Ya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
2: Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana distribusinya Pak?
3: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan yang untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
2: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
3: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut, kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini kerja karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana, makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan Satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang Satgas yang ada di kelurahan itu sendiri memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
2: Oke. Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
3: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya, itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya, karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
2: Oke. Okay. Gitu. Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya. Semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
3: Ya, amin. Baik. Bu. Ya.
2: Terima kasih amin. Pak Andi itu. Habib.
3: Ya, Bu. Ya, kasih.
2: Ya, baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya Budiman Joma. Pak Kades, Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
5: Iya, erupsi masih seperti biasa.
4: Iya.
5: Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
4: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
5: Gimana, Pak?
4: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
5: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
4: Yeah.
5: Jadi kalau arah angin yang menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan jadi kita tidak terdampak, Pak.
4: Iya, yeah. Tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
5: Iya, kalau warga desa di sini alhamdulillah sejauh ini karena kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
4: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga begitu, Pak Budiman.
5: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
4: Iya.
5: Juga untuk juga dari tim evakuasi sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
4: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
5: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
4: Oh, 14 kilo.
5: Ya, 14 kilo.
4: Tapi ada imbauankah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
5: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada himbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbauan peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut.
4: Ya. Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana, Pak? Perbandingannya?
5: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya, Pak.
4: Ya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
5: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantauannya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut, Pak.
4: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya, Pak Kades ya.
5: Iya, siap, Pak. Benar, Pak.
4: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan 2 orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga, Pak, ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
5: Ya, memang untuk akses masuk, selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya. Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
4: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing ya. Memang, Pak, yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
5: Gimana?
4: Banyak Pak? Wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana, mendaki Gunung Dukono begitu?
5: Iya, memang ada. Banyak, ada, Pak.
4: Banyak begitu ya. Banyak. Rata-rata ya. Mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Gades?
5: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya, apa namanya, gunungnya yang esot,
4: ya,
5: apa namanya, natural,
4: bagus gitu ya, Pak, natural
5: buat
4: ya.
5: Shot,
4: ya.
5: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
4: vulkaniknya begitu.
5: Secara langsung dari jarak yang paling dekat biasanya seperti itu.
4: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
5: Iya, ada, Pak.
4: Ada ya.
5: Ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
4: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
5: Iya, ada, Pak.
4: Ada.
5: Satu
4: orang.
5: Satu orang waktu itu yang kesana, Pak.
4: Oh,
5: membantu
4: begitu.
5: Mereka, ya.
4: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak? Warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
5: Iya, warga saya juga terkena apa namanya letupan kemarin.
4: Iya.
5: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
4: Iya.
5: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
4: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatannya?
5: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
4: Oh, begitu.
5: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
4: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Gades ya?
5: Ya, siap rawat jalan. Ya, ya, siap.
4: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Gades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Gades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak? Kepada mereka, Pak?
5: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait,
4: ya.
5: Baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang
4: ya.
5: Ada di desa kami ini, Pak,
4: ya.
5: Sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin jadanya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
4: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
5: Ada di desa kami, desa
4: oh,
5: kami.
4: Oh, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
5: Iya, ada Kades. Petugasnya rutin. Ada
4: ya. Oh, tapi
5: petugasnya ada 1x24 jam.
4: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
5: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami
4: ya.
5: Terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
4: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
5: iya,
4: begitu.
5: Iya, mereka kantornya permanen juga di sini.
4: Oh, Pak. Begitu.
5: Ya, kantornya okay. Ya, permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini semua, Pak.
4: Baik kalau begitu. Pak Gades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Gades, untuk waktunya.
5: Sama.
4: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Gadesnya tadi Budiman Joma.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukuno. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korban ya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani. Pak Iwan, jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa? Pak Iwan, silakan Pak.
2: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam rangka pelaksanaan. Tinggal dua orang, yaitu dari WNA. Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi, hari ini dibagi menjadi 4 seru, sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari bibir kawah. Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh, sekitar 150 meter. Sehingga kami fokus di titik tersebut. Jadi ada dua seru, di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi. Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman, yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang. Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya dua gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya begitu. Itu bagaimana Pak Iwan? Informasi itu, Pak?
2: Betul. Betul, ada dua gundukan yang dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah seperti itu, yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya, Pak Iwan ya.
2: Namun demikian lokasinya, posisinya sama dengan titik yang kemarin, sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi, kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan.
2: Betul. Kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi.
1: Oh, intervalnya jadi dianalisis jarak, begitu ya, Pak Iwan?
2: Ya, betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan. Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG, TNI Polri yang standby di sini, terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi. Nah, di interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
2: Betul.
1: Pengaturannya
2: betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatankah begitu, Pak?
2: Hambatannya sih di cuaca dan
1: Cuaca.
2: Cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan, jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
2: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu. Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak, bagaimana rangkumannya nanti proses pencarian hari ini?
2: Proses pencarian hari ini dimulai tadi pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat. sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi, dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua, tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, yeah. Namun demikian, kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk yeah. dilakukan evakuasi dan di proses identifikasi di RSUD.
1: Ya. Yeah.
2: Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan kelancaran yeah. dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan hari ini ya.
2: Iya.
1: Baik, kami nantikan perkembangan dari tim SAR di sana. Terima kasih banyak Pak Iwan.
2: Baik,
1: untuk waktunya. Pak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani, nanti kita update ya untuk proses pencarian pada hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas ya, Esparisan Amar bersama rekan Ihsan mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Membalas Kebaikan Ibu, bagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Nabi sedang membagikan daging, dipotong kambing, unta, lalu dibagikan ke para jamaah sekalian. Lalu kemudian ketika Nabi sedang, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tufail, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang membagi-bagikan daging tadi, tiba-tiba datang seorang perempuan. Sudah tua. Lalu Nabi basata ridaahu, Nabi membuka ridak. Ridak itu kain yang diletakkan di atas bahu. Kalau kita menyebutnya sorban. Ustaz biasa pakai sorban. Ustaz Somad kenapa tak pakai sorban? Panas. Fa basata ridaahu, Nabi membuka sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Arab itu banyak gurun pasir. Diletakkannya di atas pasir, lalu perempuan tua tadi duduk di atas sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat berbisik, siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Kenapa hebat betul kedudukannya sampai duduknya bukan di atas pasir, bukan di atas karpet, duduk di atas sorban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Lalu sahabat yang lain memberitahu, kamu tidak tahu siapa dia? Tidak. Dia itulah Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi memuliakan dia? Mengalir darah Halimatus Sa'diyah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ulama ditanya, adakah kemuliaan Halimatus Sa'diyah dibandingkan perempuan yang lain? Ada. Apa dia? Di antara banyak perempuan di dunia ini, dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang perempuan yang memiliki kontribusi sumbangsih untuk membesarkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, disusukan oleh ibunya, namanya Aminah. Lalu kemudian disusul oleh seorang budak hamba sahaya dari seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tak kenal. Ibu kenal dengan Abdul Uzza? Tak kenal Pak Ustaz. Kalau saya sebut nama kerennya kenal. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab punya budak, nama budaknya Suwaibah Al-Aslamiyah. Itu ibu susu Nabi. Lalu kemudian setelah lepas dari Suwaibah, datanglah seorang perempuan. Biasa tradisi Arab, perempuan menyusukan anak orang lain, bukan sekedar menyusu, tapi belajar bahasa. Karena satu suku namanya Bani Sa'ad, ini bagus bahasa Arabnya, tidak terkontaminasi dengan bahasa orang Makkah yang sudah dirusak oleh para pedagang yang datang dari non-Arab. Nun, di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, ada seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi pun dibesarkan di lingkungan itu, bermain, berjalan dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Sampai suatu hari anak-anak itu melapor kepada Halimah. Ummi, ibunda Halimah, ada apa? Wajah anak-anak itu pucat. Pucat pasi. Kenapa kalian datang? Kata anak-anak itu, kutilat Muhammad. Kutilah Muhammad. Muhammad sudah dibunuh orang. Karena mereka melihat, mengintip dari jauh, ada makhluk yang membedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertama kali peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Halimah takut,
diserahkannya lah anak kecil itu kepada ibunda Aminah. Lalu kemudian Aminah membawa anaknya itu berziarah ke tempat bernama Abwah. Tempat itulah makamnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari perjalanan itu, di suatu tempat Abwah meninggallah Aminah. Sampai ajalnya, pulanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebatang kara. Ayah yang dikunjungi makamnya meninggal, ibu yang membawa pula masuk ke dalam liang lahat. Resmilah dia sebagai seorang yatim piatu. Tapi sesungguhnya Allah Ta'ala ingin membersihkan dia dari pengaruh-pengaruh manusia. Manusia ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama oleh ayahnya, yang kedua oleh ibunya. Nabi Muhammad tak sempat dipengaruhi ayah. Kenapa begitu? Karena baru 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Dari mana Ustaz tahu Nabi itu meninggal 2 bulan umurnya dalam kandungan? Yang memberitahu kita itu adalah Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, syahrani artinya 2 bulan. Kalau syahrini artis penyanyi dangdut. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, syahrani 2 bulan, tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu bapaknya Abdullah. Allah Allah, kata jamaah, padahal mestinya innalillah, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Al-Barzanji nama kampung di Irak, namanya Al-Barzanjah. Orang Al-Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Kulim disebut Al-Kulimi. Al-Barzanji, ulama besar, ditulisnya lah syair tentang sejarah Nabi. Itulah syair Al-Barzanji. Lalu kemudian Nabi SAW, setelah dia menjadi Nabi, dia tak melupakan ibu susunya itu. Jangankan emak kandung yang pernah menyusukan dia pun dimuliakannya, sampai dibentangkannya sorbannya. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran dari sini? Bahwa bukan emak kandung, bukan istri ayah kita, tapi perempuan itu pernah berkontribusi menyenangkan, membesarkan, mengalir darahnya dalam aliran darah kita, mesti kita balas dengan perbuatan baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau saya tak sanggup membalasnya, fad'ulahu, doakan dia. Ya Allah, ini orang sudah baik betul sama saya. Tak sanggup saya memberi balas budi baiknya, ya Allah. Budi baik dikenang juga. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tolong panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, sehatkan anak-anaknya, matikan dia dalam husnul khatimah, dan masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menolong orang zaman sekarang bukan didoakannya kita, bukan dibalasnya kita, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Makanya berbuat baik zaman sekarang harus siap-siap mental. Kalau tidak siap mental buat baik zaman sekarang, mencaci maki, sumpah serapah, mengungkit-ungkit, pahala tak dapat, dosa bertambah. Menolong orang zaman sekarang, kata sebagian orang, Pak Ustaz, menolong orang zaman sekarang ini macam melepaskan anjing terjepit. Setelah dia lepas, kita dia gigit. Makanya ada sebagian orang mengatakan, Pak Ustaz, saya sejak hari ini tobat saya nolong orang. Ibu pernah mengucapkan begitu? Alhamdulillah. Maka kita tak pernah tobat menolong orang, karena orang itu tidak membalas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas. Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar dibalas Allah. Apa balasannya? Ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, tak bisa dihisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tak ada balasan.
kecuali balasan yang lebih besar. A'dadtu li ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hambaku yang soleh. Ma la a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dilihat-lihat, begitulah mulianya Halimatus Sa'diyah, perempuan. Mana yang lebih mulia hidup ini, laki-laki apa perempuan? Yang paling baik adalah makhluk perempuan. Kalau menurut ustaz, laki-laki. Kenapa saya laki-laki? Saya yang ceramah, saya yang megang mikrofon. Jadi sebetulnya siapa yang paling mulia Pak Ustaz? Entahlah. Renungkan baik-baik, dengar ceramah saya ini baik-baik, nanti di akhir saya tanya sekali lagi. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laki-laki apa perempuan? Khadijah. Nabi turun dari Jabal Nur. Ustaz pernah naik ke atas Jabal Nur? Pernah. Jam berapa naik? Jam 8. Sampai ke atas jam berapa? 9.30. Berhenti berapa kali? Tak terhitung, capek. Berhenti, berhenti, berhenti. Ustaz berhenti istirahat? Tidak. Terus foto, update status. Naiklah Nabi ke atas umur 38. Tak ada terjadi apa-apa. Naik ke atas umur 39. Tak ada terjadi apa-apa. Naik ke atas umur 40. Disitulah datang makhluk memeluk dia. Kuat minta ampun. Sampai dia menggigil. Lalu kemudian kata makhluk itu, Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, baca. Aku tak bisa membaca. Lalu makhluk itu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi dari Jabal Nur, dari Gua Hira, dalam keadaan menggigil kedinginan. Begitulah hebatnya perempuan. Suaminya pergi umur 38, umur 39, umur 40. Dia tak marah. Makanan dia yang mengantar. Begitu suami turun kedinginan, dia pun tak marah. Dia yang menyelimuti. Begitu Khadijah. Kalau Khadijah yang sekarang, abang ke mana? Mau pergi pengajian. Saya pergi-pergi lagi bang. Begitu turun kedinginan, tengok dia bang kedinginan. Ah, mampus lah. Tapi Khadijah tak begitu. Begitu Nabi turun kedinginan, dia yang menyelimuti. Maka turun ayat, hai orang yang berselimut, dua kali. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang berselimut. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Makanya kalau ada suami ibu namanya Pak Muzammil, itu berselimut. Mohon maaf Pak Muzammil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, suami hatinya galau, dingin, kedinginan, bingung, kebingungan. Yang menenangkan itu adalah Khadijah. Yang pertama kali beriman adalah Sayyidatuna Khadijah. Perempuan yang luar biasa. Nabi menikah dengan dia umur 25 tahun. Rumah tangga mereka lebih kurang 25 tahun. Tidak ada perempuan lain dalam kehidupan mereka kecuali hanya Khadijah seorang. Nabi baru menikah dengan perempuan lain setelah Khadijah meninggal. Makanya ada ustaz yang ceramah, bukan saya, apa kata dia? Boleh poligami setelah istri pertama meninggal. Karena Nabi menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Itu dalil untuk ibu-ibu kalau suaminya mau kawin lagi. Abang katanya mau kawin lagi ya? Iya, tunggu matiku bang. Langkahi jenazahku dulu. Karena Nabi baru menikah dengan istrinya setelah Khadijah meninggal. Kalau abang macam-macam aku masih hidup, awas. Waspadalah. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang tak baik, buang jauh-jauh. Yang baik, menjadi amal jariah buat kita bersama. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, ada rangkaian lagu-lagu Melayu kami pilihkan hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu dan selanjutnya pendengar kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pendengar, BPBD Natuna tingkatkan kapasitas aparatur tangani karhutla. Pemkab Natuna menerima rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Natuna tahun anggaran 2025.

0: Berita yang pertama, BPBD Natuna tingkatkan kapasitas aparatur tangani karhutla. Laporan Yuspianti.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menggelar pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan selama 3 hari mulai 7 hingga 9 Mei 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Natuna, Nurul Huda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah awal dalam membentuk kesiapan personil di lapangan. Menurutnya, pelatihan dasar sangat penting untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam melakukan penanganan dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan secara cepat dan tepat.
2: Pelatihan dasar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan ini salah satu adalah untuk peningkatan kapasitas aparatur di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini, narasumbernya itu berasal dari Kementerian Pertahanan, yaitu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera II, tepatnya dari Pekanbaru, dan dari Manggala Agni yang Batam, untuk narasumber 4 orang.
1: Demikian. Ada berapa jumlah peserta? Pelatihan menghadirkan narasumber dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera II di Pekanbaru serta tim Manggala Agni Daops Natuna. Sebanyak 4 instruktur memberikan materi teori maupun praktik kepada 40 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Kecamatan yang dilibatkan antara lain Bunguran Batubi, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, dan Bunguran Utara. Instruktur pelatihan Edwin Putra menyebut Natuna menjadi salah satu daerah dengan tingkat kejadian kebakaran lahan cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Bahkan menurutnya persoalan

0: support dari teman-teman di daerah yang jadi responder awal ketika terjadi.
1: Ia menilai para peserta cukup antusias mengikuti pelatihan dan menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan, terutama saat simulasi lapangan. Edwin juga menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan pekerjaan berisiko tinggi, sehingga petugas harus dibekali keterampilan dan pengetahuan teknis yang memadai. Demikian, Yusfianti melaporkan.
2: Pemkab Natuna menerima rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Natuna tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna Jumat pagi. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Natuna dan dipimpin Ketua DPRD Natuna. Ketua DPRD Rusdi melalui Sekretaris DPRD Natuna Edi Prianto menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan pendalaman panitia khusus DPRD terhadap substansi LKPJ Bupati tahun 2025 yang sebelumnya telah disampaikan. Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD dibanding ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan provinsi. Pemerintah daerah didorong meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penguatan sektor unggulan, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran. Sejumlah sektor strategis turut menjadi perhatian seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perikanan, pariwisata, UMKM, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik. DPRD juga mendorong peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja OPD secara objektif dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah berjalan efektif dan selaras dengan visi misi pembangunan Kabupaten Natuna. Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus berjalan dan terjalin dengan baik.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
2: SMA Negeri 1 Mukuran Timur memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi yang berhasil meraih juara pada berbagai perlombaan tingkat kabupaten. Penghargaan diberikan dalam bentuk bingkisan dari sekolah kepada siswa berprestasi. Pemberian apresiasi dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas capaian siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Para siswa dinilai telah membawa nama baik sekolah melalui berbagai ajang kompetisi yang diikuti. Kepala SMA Negeri 1 Mukuran Timur, Hajah Ida Susanti, SPD, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk dukungan sekolah terhadap pengembangan potensi peserta didik. Menurutnya, prestasi yang diraih siswa merupakan hasil kerja keras dan pembinaan bersama para guru. Ida Susanti menjelaskan pemberian apresiasi diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa agar terus berkembang dan berprestasi. Sekolah juga ingin menumbuhkan budaya kompetitif yang positif di lingkungan pendidikan. Suasana penyerahan penghargaan berlangsung hangat dan penuh kebanggaan di lingkungan sekolah. Bingkisan yang diberikan menjadi simbol apresiasi atas usaha dan dedikasi siswa dalam mengharumkan nama sekolah. SMA Negeri 1 Mukuran Timur terus mendorong siswa untuk aktif mengikuti berbagai kompetisi di tingkat daerah maupun provinsi. Dukungan sekolah dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta pemberian motivasi kepada peserta didik. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berharap para siswa semakin percaya diri dalam mengembangkan kemampuan di berbagai bidang. Prestasi yang diraih diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus berkarya dan berkompetisi secara positif. Taman Pendidikan Al-Quran TPQ di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Laporan Erik Muhammad.
4: Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPT di Kecamatan Bunguran Utara terus melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran Al-Quran semakin diminati dan menjadi kegiatan yang membanggakan bagi anak-anak di wilayah perbatasan Natuna. Berbagai metode pembelajaran dan pemberian penghargaan mulai diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar santri. Selain pemberian reward, para santri juga harus melalui uji kompetensi sebelum mencapai tahap akhir pembelajaran dan mengikuti wisuda. Uji kompetensi tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan santri dalam memahami materi pembelajaran yang telah

0: diberikan di TPQ. Materi yang diuji mulai dari baca Iqra, tilawah tartil, fikih, bacaan sholat, bersuci, hingga hafalan surat pendek. Camat Bunguran Utara, Mikrayatul Hayat, mengatakan keberadaan TPQ memiliki peran penting dalam membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
1: Komitmen bersama dalam membina generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kami berharap upaya positif ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi kegiatan ini.
0: Sementara itu, Guru TPQ Bunguran Utara Santri mengatakan inovasi pembelajaran terus dilakukan agar anak-anak semakin termotivasi mengikuti kegiatan mengaji. Menurutnya, wisuda dan pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi bagi santri yang telah menyelesaikan tahapan pembelajaran dan lulus uji kompetensi.
2: Para kepala TPQ dan ustaz-ustazahnya itu terhimpunlah dalam suatu forum yang dinamakan Forum Komunikasi Pendidikan Quran. Dari forum itulah ketika kita melakukan pertemuan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Al-Quran tentunya. Tentang pembelajaran Al-Quran di Kecamatan Bunguran Utara ini, itu agar bisa memotivasi para santri semakin giat belajar, karena ada titik akhirnya. Jadi mereka ketika mereka sudah mulai masuk ke TPQ usia SD, itu mereka sudah mulai aktif belajar di TPQ sampai mereka tamat dari SD atau kelas 1 SMP MTs, itu maka akan diwisudakan.
0: Kegiatan pembelajaran Al-Quran di TPQ juga mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Melalui inovasi tersebut, TPQ diharapkan mampu melahirkan generasi muda Natuna yang religius, percaya diri, dan berkarakter Islami. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, melaporkan.
3: Kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim melalui penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa tahun anggaran 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan hukum, pengelolaan dana desa yang digelar di Aula Kantor Desa Batu Gajah, Jumat 8 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada mekanisme penyaluran BLT dana desa bagi masyarakat kategori miskin ekstrim. Selain itu, perangkat desa juga diberikan pemahaman terkait tata kelola administrasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Sekretaris Desa Batu Gajah, Adi Sahdiman, menjelaskan bahwa koordinasi antar perangkat desa menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan transparan. Ia menyebutkan pendampingan hukum memberikan rasa aman serta meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap prosedur penggunaan dana desa tahun 2026. Dalam diskusi yang berlangsung, pihak pendamping hukum menekankan pentingnya validasi data keluarga penerima manfaat atau KPM agar sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain itu, perangkat desa juga diarahkan menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan dengan memastikan seluruh proses terdokumentasi secara lengkap dan sah. Pendamping hukum turut mengingatkan agar tidak terjadi pemotongan bantuan dalam bentuk apapun saat dana desa diterima masyarakat. Perangkat desa juga diberikan pemahaman mengenai mitigasi konflik sosial yang berpotensi muncul dalam penentuan penerima bantuan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Desa Batu Gajah berharap pendampingan hukum tersebut dapat mendukung pelaksanaan BLT Dana Desa 2026 agar berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. BPBD Natuna tingkatkan kapasitas aparatur tangani karhutla. Pemkab Natuna menerima rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Natuna tahun anggaran 2025. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sperisan Amadarkan Ihsan mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan warta berita sentral yang kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

kuatnya belanggu basi, mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati. Sanggupkah tak akan lari, walau akhirnya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halimah, mau kemana?

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongannya mah.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Hah, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, gek.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
3: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
5: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
4: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby.